Teman produser, mie instan ini sekarang bukan lagi sekedar pilihan makanan praktis ya. Bagi masyarakat di berbagai negara nih, terutama di kawasan Asia, mie instan ini telah menjadi bagian dari kebiasaan makan sehari-hari. Indonesia ini termasuk salah satu negara yang tingkat konsumsi mie instan ini cukup tinggi di dunia ya. Data dari World Instant Noodle Association tahun 2025 mencatat konsumsi mie instan di Indonesia mencapai rata-rata 52 bungkus per orang dalam setahun. Dan angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kelima dalam daftar negara dengan konsumsi mie instan per kapita tertinggi. Laporan dari WINA ini sendiri dikutip Korea Times yang menunjukkan negara-negara Asia ini mendominasi daftar tersebut. Vietnam berada di posisi teratas dengan konsumsi rata-rata 81 per bungkus atau 41 bungkus per orang per tahun, dan Korea Selatan menyusul sekitar 79 bungkus ya. Jadi Indonesia ini berada di peringkat kelima dengan 52 bungkus per tahun ya, teman produa ya. Meski praktis dan memiliki banyak pilihan rasa, konsumsi mie instan secara berlebihan juga perlu diperhatikan ya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kandungan natrium pada produk tersebut. Mie instan juga umumnya menggunakan tepung olahan dan melalui proses penggorengan sebelum dikemas. Dan menurut laporan dari Healthy Line, satu porsi mie instan ini bisa mengandung natrium sekitar 1769 mg. Jumlah tersebut setara dengan sebagian besar batas asupan natrium harian yang direkomendasikan. Terlalu banyak mengkonsumsi natrium secara terus-terusan ini bisa meningkatkan tekanan darah. Dan dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular termasuk penyakit stroke ya. Jadi kalau bisa pola makannya juga mesti harus seimbang ya. Bukan tidak boleh, tapi kalau bisa dibatasi. Walaupun Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan penggemar mie instan terbanyak.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 Indonesia ini naik 4 peringkat dalam ranking dunia voli putri setelah mencatat 2 kemenangan dan 1 kekalahan di AFC Women's Continental Championship 2026 ya. Berdasarkan pembaruan ranking pada 26 Agustus 2026, Timnas Voli Putri Indonesia kini menempati peringkat ke-48 dunia dengan ranking 81,73 poin. Kemenangan atas Kazakhstan dengan skor 3-0 ya, ini memberi tambahan 12,55 poin. Sementara kemenangan 3-0 atas Australia menambah 7,90 poin. Indonesia kehilangan 4,13 poin setelah kalah 0-3 dari Thailand. Secara keseluruhan, Indonesia mengoleksi tambahan 16,32 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Perjalanan skuad Merah Putih ini masih berlanjut di perempat final AFC Women's Continental Championship 2026 dan akan menghadapi Iran pada kemarin ya di 27 Agustus 2026. Hasil pertandingan berpeluang kembali mempengaruhi posisi Indonesia dalam ranking dunia voli putri. Jadi Timnas Voli Putri Indonesia ini naik peringkat ya dalam ranking voli dunia nih, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

95,22 Raring Madiun, untuk bantar baik kamu teman Pro 2. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita bakal kasih tema yang kita juga bakal bahas bareng-bareng ya teman Pro 2 ya, sampai jam 9 nanti nih teman Pro 2. Tetap di Spada saat pagi teman Pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 RRI Media, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, ada Jovita di sini.
1: Halo.
0: Sepada, saat pagi, teman Pro 2. Devi kemana?
1: Devi sakit.
0: Duh, kebanyakan nyanyi dia. Di mana-mana nyanyi, di kamar mandi nyanyi, apa nyanyi, masuk angin kan akhirnya kan.
1: Tapi yang masuk angin bukan perutnya ataupun biasanya yang nyanyi kan mulutnya ya. Tapi yang masuk angin matanya. Aduh,
0: itu dia nyanyi sambil ngintip tuh.
1: Mungkin ya.
0: Aduh, tapi emang bener sih di cuaca yang kayak gini mesti harus hati-hati ya, dan juga waspada karena yang namanya penyakit kan kita nggak tahu ya. Jadi benar-benar harus waspada satu sama lain gitu ya. Jaga kesehatan badannya. Apalagi bentar lagi kan bintang radio.
1: Benar.
0: Tuh, bintang radio Indonesia RRI Madiun bakal dilaksanakan nih, teman Pro 2. Kamu yang belum mendaftarkan diri silakan buat mendaftarkan diri ya, teman Pro 2 ya. Tapi ini apa? Buat perkembangan bintang radio RRI Madiun kemarin sudah ada berapa peserta ya? Sekitar lebih dari 40 atau kalau enggak 50 ya sudah mendaftarkan diri dan di approve sama pusat. Karena ini katanya untuk pendaftaran ini enggak pendaftaran di sini ya, tapi langsung menuju ke pusat. Jadi pusat yang akan meng-ACC lah istilahnya, apakah pendaftaran kamu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau sudah terverifikasi, kamu sudah bisa menjadi peserta Bintang Radio Indonesia RRI Madiun yang nanti technical meetingnya akan dilaksanakan di hari apa sih? Di tanggal 31 ya, Jov? Iya benar ya?
1: Iya deh.
0: Ya, tanggal 31 Agustus 2026 nih ya, teman Pro 2 ya. Kamu ada info apa nih, Jov?
1: Info apa ya hari ini ya? Kayaknya ini deh, Mbak. Bintang Radio kan mau tutup pendaftaran ya tanggal 30 Agustus. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar, jangan nunggu lama-lama ya, Mbak, langsung daftar aja. Tinggal berapa hari sih ini penutupannya? Tinggal 2 hari lagi.
0: 2 hari ya. Lagi loh, 2 hari lagi.
1: H-2.
0: Oh, H-2 ya. Jadi cepetan deh buat mendaftarkan diri di bintang radio rri.id ya. Benar enggak sih bintang radio rri.id ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, kita tungguin nih untuk mendaftarkan diri kamu nih, teman Pro 2, untuk bintang radio di tahun 2026 ini ya. Tadi ada yang tanya juga lagunya apa sih, kok aku belum tahu. Wah, nanti kasih tahu ya lagunya apa aja ya, Jov ya.
1: Baik.
0: Oke deh, kita play dulu single dari RIMA Symphony. Iya, Symphony benar ya. Spesial buat kamu nih, teman Pro 2. Stay tune ya.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: station. Call of the day. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, tadi kalau kita sudah kasih tahu bahwa tanggal 30 itu pendaftaran terakhir dan 31 TM-nya, lagunya apa aja nih yang bisa dipilih buat peserta untuk dinyanyikan di Bintang Radio nih, Jo?
1: Untuk lagunya sih ada 3 kategori ya, Kak ya. Terus untuk lagu yang kategori pertama nih, yang pertama ada Isha Octavian seharusnya. Lalu yang kedua ada Tito Aditya, yaitu Lelah Hati. Ketiga ada Tulus Teh Hijau. Keempat Enau Ari Lesmana Sesi Potret. Lalu ada juga Rizky Febian Alama Wijaya 80 Terakhir Kali. Yang ketujuh ada Afgan Lestari Merdu. Yang kedelapan Marcel yaitu Firasat. Yang kesembilan Grand Friendly Kau. Dan yang kesepuluh Mika Mohede Terbaik. Terus kategori untuk putrinya nih, okay. Yang pertama ada Sofi Novindri Susah Lupakanmu. Yang kedua ada Nisrina Arija yaitu Cinta Sia-Sia. Yang ketiga Ati CB Risau. Yang keempat ada Raisa Bila. Dan yang kelima ada Indi Gita Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang keenam ada Ruth Sahanaya Ku Ingin. Yang ketujuh ada, apa sih mbak ini bacanya, aduh, Lidora gak sih mbak?
0: Liodra.
1: Oh, Liodra ya. Kadang tuh aku membacanya selalu Lidora gitu ya.
0: Liodra.
1: Oh, Liodra ternyata. Ada Liodra Teganya Kau. Yang kedelapan ada Mario Jola Rayu. Yang kesembilan ada Anggi Marito Aku Bukan Untukmu. Dan yang kesepuluh ada Mahalini Bawa Dia Kembali nih mbak.
0: Wow, jadi ada pop putra dan pop putri ya.
1: Betul.
0: Tapi di tahun ini juga ada lagu daerah nih kalau gak salah. Lagunya apa aja tuh, Shay?
1: Yang untuk kategori daerahnya itu ada di Sansaro lagu Minang. Lalu yang kedua ada Butet lagu Batak. Yang ketiga ada Kicir-Kicir lagu Betawi. Yang keempat Suwe Ora Jamu lagu Jawa. Es Lilin lagu Sunda. Lalu yang keenam ada Cik-Cik Pariuk lagu dari Kalimantan Barat. Dan yang ketujuh Si Patokan lagu Sulawesi Utara. Yang kedelapan ada Rio Grime Wayawai Windawe lagu Papua. Dan yang kesembilan ada Bole Lebo. Kesepuluh ada lagu Dodoi Si Dodo ini mbak.
0: Waduh, jadi banyak pilihan ya.
1: Banyak
0: banget.
1: Bisa
0: dipilih satu diantaranya. Karena nanti kalau sudah menjadi peserta, itu teman-teman tuh akan melaksanakan yaitu audisi putaran pertama tuh lagu pop. Untuk putaran yang kedua lagu daerah ya. Dan itu akan dilaksanakan di tanggal 5 September, 6 September putaran keduanya. Insya Allah di tanggal 14 nih teman Pro 2 ya. Jadi buat lebih jelasnya, mendingan sekarang yang kamu lakukan adalah mendaftarkan diri dulu ya Jo.
1: Betul.
0: Daftarkan
1: banget
0: diri kamu aja dulu di bintangradio.rri.id gitu ya teman Pro 2. Nanti kalau udah terus di approve nih kamu jadi peserta, kamu melakukan yang namanya TM ya, atau technical meetingnya di tanggal 31 itu. Di situ akan dijelaskan secara runtut, super genah ya.
1: Betul, genah banget ya.
0: Genah mbak banget pokoknya yang ada di sini.
1: Dijelentrehkan.
0: Ya. Aduh iya benar. Dijelentrehno kabeh lah ya. Jadi kamu bisa tanya-tanya juga di situ ya teman Pro 2.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih bintang radio sekali lagi ya, silahkan nih buat teman Pro 2, karena ini juga rangkaian dari RRI Fest. Selain bintang radio, acaranya juga banyak banget ya Jov.
1: Betul banget.
0: Itu ada kalau gak salah lomba apa, menulis berita,
1: voice over,
0: storytelling konten. Terus ada lagi workshop. Betul. Ya. Terus ada lagi apa? Ngontel bareng. Terus
1: daur ulang sampah
0: plastik juga, donor darah nanti di situ. Terus ada wisata radio, pameran radio. Betul. Gitu ya. Terus apa lagi tuh?
1: Ada pentas seni dan pagelaran wayangnya juga.
0: Iya.
1: Dan yang pastinya ada bazar UMKM ya.
0: Bazar guys. UMKM juga nih teman. Betul. Pro 2 banyak lah. Nanti di tanggal 12 nih teman Pro 2 kita juga bakal ada wayang ya. Jadi banyak banget nih acara RRI Fest nih teman Pro 2 yang bisa kamu ikutin, yang bisa bareng-bareng ya. Kamu ini ya buat bisa belajar bareng atau cari pengalaman atau cari hiburan. Pokoknya seru deh.
1: Atau modus cari cowok.
0: Cari cowok juga boleh.
1: Aduh.
0: Dari tanggal 1 sampai 12 nih teman Pro 2 buka rame nih di RRI Madiun. Jadi kalian boleh datang aja ke RRI Madiun di Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Kalau kamu pengen tahu acaranya apa aja, kamu bisa cek di Instagramnya kita di @RRI
1: Pro 2 Madiun
0: ataupun di @RRI_Madiun ya teman Pro 2. Di situ banyak banget acaranya ya. Ini kita juga lagi habis latihan ya. Latihan nari-nari biar tambah semangat dan tambah sehat pastinya.
1: Senam pagi ya.
0: Senam pagi.
1: Ya.
0: Nanti kamu ikutan apa aja nih Jo?
1: Aduh, aku ikutan apa ya kak ya?
0: Semua kayaknya diikutin.
1: Semua kayaknya ikut deh.
0: Boleh gak sih? Ya? Boleh dong, harus biar seru gitu ya. Pokoknya
1: biar jadi orang kayak sok sibuk.
0: Sok gitu sibuk, iya benar-benar. Biar kayak sok sibuk ya, pokoknya bisa memeriahkan RRI Fest bareng-bareng. Dan acaranya juga banyak banget ya teman Pro 2 ya. Oke deh. Ada yang sudah masuk di sini yang minta lagu dari Bebasnya Iwake sama Seril Senavia. Langsung kita puterin ya, Jo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: ujung-ujungnya kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman Pro 2, dan kita mesti tuntaskan kebersamaan kita di Spada ya. Karena soal ini bakal ada Spada Bram barengan dengan Mai Toru nih. Sekali lagi infonya, cepetan buat daftaran, daftarin Bintang Radio ya Jovita ya.
1: Betul.
0: Jadi paling lambat tanggal 30 untuk pendaftarannya. Dan TM-nya nanti bakal diadakan di tanggal 31 ya. Jadi segera daftarkan diri kamu ke Bintang Radio Indonesia RRI Madiun 2026. Siapa tahu di tahun ini kamu jadi bintangnya. Karena nanti yang bakal jadi juara ya di tingkat nasional bakal dapat lagu, dan itu mereka masuk label. Wih, keren ya. Semoga nanti salah satunya adalah kamu ya teman Pro 2 ya. Ya wis, kita pamit dulu ya Jovita. Thank you banget. Dan selain ini bakal ada Mai Toru yang teman kalian sampai jam 11. Lanjut acara-acara yang lainnya sampai jam 12 malam nanti. Kita pamit. Dadah, bye-bye.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem. Selamat pagi teman Pro 2. Hey, ketemu lagi ya sama Mitoru di Spada Sesi Brem. Edisi 20 berapa ya ini ya? 28 apa 26 sih? Berapa sih? 28 Agustus teman Pro 2 hari Jumat. Aduh, lupa tanggal ini gara-gara semangat banget pagi ini ya. Ada latihan satu acara ya. Latihan tit gitu buat acara RRI Fest teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini nanti kamu bisa simak informasi update-nya ya. Nanti bakal kita bagikan ke kalian semua ya, sebagai bentuk apa ya, bentuk penghiburan ya teman Pro 2 ya. Kita hari Jumat gak boleh loyo ya, karena besok udah libur nih bagi yang sekolah ataupun yang kerja ya, yang kerjanya operasional ya. Non operasional, gimana sih dari tadi kebalik mulu Mitoru ya, habis senam ya teman Pro 2, itu dia ya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang beberapa hari lalu cukup menjadi perhatian kita semua ya, tentang kebakaran. Nah, ini spesifiknya kita bakal ngobrolin tentang waspada kebakaran hutan ya, apalagi ini di musim kemarau ya teman Pro 2. Gampang banget api menyebar, gampang banget kita bikin pantikan apinya. Nah, nantikan obrolan kita pada pagi hari ini antara aku dan kamu kok teman Bro 2 hari ini, jadi lebih bisa santai, kamu bisa lebih banyak explore ya dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan kamu, dan juga kamu bisa request lagu ya pastinya di pagi hari yang cerah ini. Oh ya teman Bro 2, kamu bisa gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Mitoru tungguin.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI.co.id

titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi ada big sound yang terselip ya. Sorry teman Pro 2 ya. Sekarang ini beneran Metro mau ngomong ya tentang karhutlah atau yang biasa kepanjangannya tuh kebakaran hutan ya, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah ya. Itu masih banget jadi salah satu ancaman yang patut kita waspadai, terutama ya di musim kemarau ini teman Bro 2 ya. Karena seperti yang kita bahas kemarin ya, sempat di episode lalu sama Kalinda Yohana yang tentang penggunaan air itu kan, semua kalangan manusia, semua kalangan makhluk ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan gitu, membutuhkan air teman Bro 2 ya. Kalau di musim kemarau kayak gini ya, kalau misalnya ada pantikan api sedikit aja itu bisa gampang merembet karena ada angin juga yang bantu menyebarkan apinya gitu ya. Jadi tambah lagi titik api yang ada yang bisa untuk apa ya istilahnya merembet ke beberapa kawasan ya teman Bro 2. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jawa Tengah ini ya, ini dari laman jatengprov.go.id, tercatat dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2026 udah ada 232 kejadian karhutlah di Jawa Tengah. Itu baru di Jawa Tengah ya teman Bro 2, belum yang sempat beredar

atau Karhutlah itu sendiri, kamu boleh gabung teman Pro 2 di WA kita di 0811 3697755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di pada sesi Brem ya, teman Pro 2, edisi lingkungan hidup yang membahas tentang waspada kebakaran hutan ya. Tadi kita berangkat dari Jawa Tengah ya. Ada beberapa titik tentang karhutla. Nah, kita sekarang bahas yang beberapa hari ini, beberapa minggu ini, akhir-akhir ini ya, teman Pro 2, yaitu di Kalimantan Tengah ya. Kalimantan, astagfirullahaladzim. Ya. Di Kalimantan, teman Pro 2, yang menjadi sorotan internasional gitu ya. Titik api yang memenuhi Kalimantan itu udah menyebabkan asap pekat hingga ke negara tetangga Malaysia nih, teman Pro 2. Kalau berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Karhutla, ini merupakan kejadian yang memang sering ya dan berulang di Indonesia. Kita ingat beberapa waktu lalu ada kebakaran di sekitar Bromo ya, teman Pro 2, dan kali ini di Kalimantan dengan peristiwanya yang cukup signifikan gitu ya. Dan kebakaran kini udah meluas ya, teman Pro 2, di lahan gambut Kalimantan dan juga Sumatera.

Ada beberapa penyebab ya teman Pro 2 adanya karhutla ini. Kalau di tahun 2019, kepala BNPB saat itu almarhum Doni Monardo berujar bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan 99% karena ulah manusia nih teman Pro 2. Dari yang awalnya 328.724 hektar luas yang terbakar di 2019, 80%-nya telah menjadi kebun gitu ya. Itu yang diungkapkan pada saat 2019.

Nah, kita beralih ya teman Pro 2. Ada beberapa hal memang yang menjadi faktor ya. Mungkin nanti kita spill di akhir ya faktornya, karena agak ada sedikit sensitivitas di sini ya teman Pro 2. Kita coba bahas kenapa kok beberapa faktor tersebut masih bisa dan masih menjadi faktor terjadinya karhutla gitu ya. Yang pertama di sini menurut laman Detik Edu ya, adalah kurangnya penegakan hukum teman Pro 2. BPBD Kabupaten 50 Kota menilai penegakan hukum terkait karhutla masih kurang. Pelanggar tidak diberi hukuman yang tegas, hingga masih banyak yang membakar hutan secara besar-besaran. Kemarin sempat beredar juga kan teman Bro 2, ada video di masyarakat yang diduga dua laki-laki sedang menjadi apa ya, awal mula ya mungkin ya untuk kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi kan proses hukum dan penyelidikan juga masih berlanjut ya teman Bro 2. Jadi kita tidak bisa justifikasi kalau memang seperti itu pada akhirnya, meskipun banyak di luar sana suara-suara yang memang menunjukkan bahwa kebakaran-kebakaran tersebut memang diakibatkan atau disebabkan oleh manusia teman Pro 2, bukan hanya sebatas alam.

Dan dampak yang mengerikan dari karhutlah adalah teman berdua. Yang pertama, musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Kemudian menyebarkan polusi beracun di udara, teman berdua ya, yang udah dirasakan oleh beberapa tetangga kita ya di Indonesia. Pinggir-pinggirnya kan ada ya negara tetangga. Nah, itu mulai resah karena ada yang mengganggu, teman berdua ya. Ya, terus asapnya itu yang mengganggu, polusi ya, teman berdua. Dan asap bisa menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membahayakan aktivitas masyarakat. Terus sumber air bersih menjadi berkurang gitu, teman berdua. Ini di musim kemarau ya, air bersih udah kurang gitu ya. Ditambah lagi ada kebakaran, jadi sumber air bersihnya makin berkurang dan makin menurun lagi nih, teman berdua. Kemudian mengancam kesehatan kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil hingga lansia ya. Dan juga yang terakhir, daerah yang terbakar bisa memicu tanah longsor saat musim hujan nantinya ya, teman berdua. Ya, teman berdua ya, kita balik lagi ke penyebab kebakaran hutan ya, meskipun memang mungkin ada dari alam ya, juga ada dari aktivitas manusia gitu ya. Pembukaan lahan pada contohnya, kemudian ada kelalaian, misalnya buang puntung rokok sembarangan gitu ya. Kemudian ada pembakaran sampah yang gak ditunggu tuh apinya, tiba-tiba udah merembet aja ke beberapa titik gitu ya, teman berdua. Dan kalau dari faktor alam dan cuaca itu ya, yang kita rasakan ini adalah musim kemarau panjang ya, teman berdua, sehingga sangat mudah terbakar karena kandungan airnya juga berkurang di musim kemarau. Kemudian ada fenomena iklim seperti kondisi El Nino yang memperparah musim kemarau dan juga memperparah kekeringan. Penyebab alami lainnya itu biasanya, kalau ini jarang sih teman berdua, tapi ada juga ya, sambaran petir pada vegetasi kering atau aktivitas vulkanik dari gunung berapi di sekitar kawasan hutan. Nah, itu dia faktor-faktornya teman berdua. Dan meskipun kita juga bisa lihat dari apa yang diujarkan sama mantan kepala BNPB di tahun 2019 tadi ya, semoga kalau memang itu benar terjadi, semoga kedepannya kita tidak punya faktor itu lagi gitu ya. Gak ada aktivitas manusia yang lalai yang menyebabkan kebakaran hutan gitu. Jadi kita bisa mengurangilah faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, teman berdua, supaya ya, kita juga gak kekurangan air bersih. Dan saudara-saudara kita yang berada di beberapa titik yang gampang kebakaran itu juga bisa hidup lebih sehat ya, teman berdua, tanpa polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Itu merupakan harapan dan impian kita semua tentunya untuk Indonesia yang lebih baik, teman berdua. Jangan lupa kita sebagai generasi muda juga harus tetap ya aktif, proaktif dalam menyebarkan kebaikan dan juga menyebarkan kampanye-kampanye ya, supaya lingkungan kita ini, lingkungan hidup kita makin asri, makin damai, makin bisa lah nanti buat piknik ya, teman berdua, karena ini hari Jumat, kita bisa persiapan piknik di hari Sabtu bagi yang libur hari Sabtu. Ya toh ya, teman berdua. Untuk pada sesi Brem hari ini sudah selesai ya, teman berdua, dan terima kasih sudah bergabung ya. Tadi ada yang bergabung juga. Oh, bentar Mitor bacain dulu deh. Lupa deh. Tadi ada yang komen in blue ya, dibakar orang jahat. Request Fajar Nur, salah apa aku? Terima kasih. Oke, habis ini diputerin ya, atau nanti di hitlist Indo ya. Kalau misalnya waktunya enggak cukup. Ya, bisa dibakar orang jahat karena ada faktor manusia tadi ya. Kemudian ada Muhammad Afif, faktor alam dan juga faktor manusia. Kak Metoru, asik, bener banget ini tadi Metoru spill. Yang Metoru spill ternyata udah di spill duluan ya sama Muhammad Afif ini ya. Kemudian Lunar Veil, dia request lagu aja, gak apa-apa. Lagunya Fajar Nur, salah apa aku, nanti bakal Metoru puterin.
Dan Meteoru juga mau pamit undur diri dari pada sesi Bram, masih bisa ketemu lagi di Hitlist Indo abis ini ya teman Pro 2, kita beda segmen aja ya. Tetap bisa request, tetap bisa ngobrol-ngobrol di WA kita di 0811-369-7755 ataupun Instagram kita RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Itu tadi harapan kita untuk Indonesia ya. Abis ini ada harapan dari Audrey Tapi Heru ya, Satu Mimpiku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah akan menyiapkan restorasi Kampung Adat Sade Lombok Tengah setelah kawasan tersebut terdampak kebakaran. Restorasi akan dilakukan dengan mempertahankan karakter asli kawasan termasuk membangun kembali bangunan yang terbakar agar menyerupai kondisi semula. Sementara itu, investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kampung Adat Sade sendiri dikenal sebagai pemukiman masyarakat Sasak yang mempertahankan rumah tradisional, adat istiadat, kesenian, dan berbagai tradisi turun-temurun.

0: Banyuwangi bukan lagi sekedar gerbang transit menuju Bali, teman Bro 2. Dari fenomena Blue Fire Kawaijen, kekayaan budaya suku Osing, hingga akses transportasi yang makin terkoneksi, Banyuwangi siap berdiri sendiri sebagai destinasi utama. Tujuannya untuk membuat wisatawan singgah lebih lama dan memastikan dampak ekonominya terasa langsung bagi masyarakat lokal. Kamu bisa simak informasi lainnya, teman Pro 2, di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Diajak main sama Hi-Fi teman Pro 2 ya, masuk di hitlist Indo nih sama Metoru juga hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Seperti biasa ya teman Bro 2, Hi-Fi selalu menyapa kita dengan ceria ya, dengan nuansa pop hangat ya, yang udah lama jadi identitas mereka. Lagu ini hadir dengan nuansa ceria ya teman Bro 2, sekaligus membawa pesan untuk menikmati hidup, berdamai dengan keadaan, dan menghargai setiap proses yang kita jalani bersama orang-orang tercinta.

Kalau didengar kan cinta-cintaan ya, kayaknya lagu tentang asmara. Padahal bukan, teman berdua ya. Lagu ini cintanya universal, lebih luas lagi teman berdua ya. Jadi di lagu Main ini ceritanya nih, ada seorang yang berusaha mempertahankan hal-hal yang dicintainya dengan memilih berdamai dengan keadaan. Alih-alih terus melawan situasi yang tidak selalu dapat diubah, lagu ini mengajak kita semua untuk memahami keadaan dan menemukan hal-hal yang masih bisa dinikmati dan juga disyukuri teman berdua.

Kalau misalnya kamu lagi nemuin masalah atau lagi bad mood atau lagi gak baik ya, gak well ya keadaannya, jangan diam, jangan menghilang kalau kata Hi-Fi ya teman bro dua. Kita bisa ajak teman kita untuk main ya, untuk menikmati kehidupan kita meskipun hati kita sedang galau. Misalnya kamu bawa teman kamu untuk naik kodok-kodokan di lapangan gitu ya. Ada contohnya. Itu adalah hal yang sangat berharga ya. Atau kamu bisa ajak makan ya teman kamu yang lagi sedih, atau keluarga kamu, siapapun itu. Jadi hiburan tetap ada. Ya kehidupan kita kan ini ya, bersama kesulitan ada kemudahan teman bro dua ya. Kita selipin satu ayat dari kehidupan kita ya teman bro dua. Kita tetap belajar ya teman bro dua untuk menikmati keadaan. Jadi kita bisa melihat setiap persoalan dari sudut pandang yang lebih ringan pastinya. Sebab dibalik berbagai tantangan yang datang, selalu ada alasan untuk bertahan, menikmati momen, dan menghargai perjalanan yang sedang dijalani.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Jujur, Metor baru tahu kalau Denny Caknan ada di RRI Pro 2 Madiun, teman Pro 2 ya, dengan lagu barunya ini Jalan-Jalan. Asik juga ya, boleh. Ternyata ini rilisnya di 3 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Video liriknya itu tayang di platform sebelah ya, di YouTube Denny Caknan ya. Lagu ini diciptakan oleh Denny dalam 3 jam sejak dirilis. Wow. Oh enggak, dari tadi ya ini titik komanya yang Metro baca agak rancu ya. Jadi setelah rilis dalam 3 jam teman Bro 2, video liriknya telah ditonton lebih dari 6,7 ribu kali.

Di liriknya menceritakan tentang kehidupan seorang ayah yang harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan juga kesenangannya. Ya, meski sesekali ingin menikmati waktu bersama teman-temannya, ya tetap diingatkan untuk tidak melupakan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ya, bisa. Jadi di sini lagu curhat ya, teman Pro 2. Beliau minta haknya untuk bermain bersama teman-teman, tapi beliau juga mengingatkan teman-temannya ya untuk tahu kapan waktu main, kapan waktu untuk bersama keluarga, mencari kitab suci gitu ya. Jadi keren lah buat Bapak Deni Caknan ini, bapaknya Dek Cunda ya. Semoga kapan-kapan bisa mampir langsung ke sini ya, jalan-jalan ke RRI Pro 2 Madiun. Kita kan deket nih, cuman beda gang doang. Bisa lah ya nanti kalau abis jemput Cunda pulang sekolah ya, mampir aja ke sini Bapak Deni dan juga Bu Bella. Kita tungguin ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang.

0: Buruan daftar. Untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya meskipun sekarang udah Agustus teman Pro 2, nggak apa-apa lah kita kalau mau nikmatin Februari dari Roni Parulian gitu. Lagian kenapa sih Roni ini bulannya Agustus, kenapa rilisnya Februari? Ya suka-suka Roni lah. Tapi enak banget lagunya ya teman Pro 2. Kalau main terus sih suka ya. Jadi lebih ada perasaan kesengsemnya gitu teman Pro 2.

Lagu Februari menggambarkan pengalaman cinta yang hadir membawa kehangatan baru, teman Brodua ya. Jauh dari masa lalu yang penuh luka. Liriknya ada sih menyorot bagian kehadiran seseorang yang mampu menyembuhkan, terus memberi warna, serta mengubah kehidupan sebelumnya yang rasanya tuh hambar, jadi lebih bermakna. Karya ini mengisahkan keberanian seseorang untuk kembali membuka hati, merajut romansa, dan memberikan tanda kasih pertama berupa bunga, teman Brodua. Perasaan jatuh cinta yang mendalam tersebut mendatangkan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadikan bulan Februari yang semula biasa aja, kini terasa begitu istimewa. Apalagi Februari kan berhubungan sama Valentine ya, teman Brodua. Bagi yang merayakan Valentine di bulan Februari itu kan spesial ya. Dan mungkin di liriknya ya, Ron, ini spekulasi aja teman Brodua. Kan Roni baru jalan sebulan ya. Itu mungkin di Januari dia kisahnya seperti 11 Januari ya. Tapi ya itu asumsi aja. Kan enggak apa-apa teman Brodua kalau menebak-nebak, asal tidak jadi huru-hara aja.

kalau si Roni ini lagi kesemsem dengan Februarinya, abis ini diputerin lagu God Alone dari Agatha Chelsea ya teman bro dua, yang berkebalikan di sini ya, lebih ke pengen sendiri dan membahas tentang perenungan untuk tidak mencari kepuasan hidup semata-mata dari pasangan. Gimana lagunya? Kita dengerin setelah yang satu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

kita berbeda, you know, featuring Momo ya, teman berdua sekaligus menutup perjumpaan kita di musik hitlist Indo ini ya, hitlist Indo, teman berdua sama Maitoro. Masih ada single-singlenya, cuman Maitoro mau pamit di lagu ini ya, teman berdua, sebelum nantinya akan ditemenin sama Anjani Moy. Oke, teman berdua, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Maitoro pamit, bye-bye, tetap sehat selalu, teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Anjani di siang hari ini teman Pro 2. Tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari Jumat ini ya teman Pro 2, nanti kita juga bakal ada narasumber di santai siang Bunda Kreatif ya. Dan kemudian kita juga ada nanti di sore ceria teman Pro 2. So kita bakal banyak berbincang-bincang ya dengan narasumber yang tentunya punya inovasi-inovasi keren nih teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita ada di hitlist mancanegara ya teman Pro 2. Aku bakal play lagu-lagu terbaru dan terhits dari musisi manca tentunya. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu juga boleh banget teman Pro 2. Choose di WhatsApp aja 0811-369-7755. Pokoknya bakal aku tungguin requestan dari kamu teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Rerma di teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

asking. Oke, untuk Bang Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Dan aku ada informasi seputar dunia permusikan ya, atau Bang Pro 2 di dunia ini. Nah, kali ini tuh ada Australia yang akan melarang lagu yang sepenuhnya dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI ya. Masuk tanggal lagu resmi mulai hari Senin pekan depan, teman Pro 2. Dan kebijakan ini muncul di tengah perdebatan soal posisi AI generatif nih dalam industri musik. Perdebatan menguat setelah versi lagu Madonna Like a Prayer yang dibuat produser Australia dengan vokal dan drum hasil AI ini bertahan selama 16 pekan di jajaran 20 besar tangga lagu di Australia. Dan lagu tersebut juga sempat mencapai posisi kedua nih, teman Pro 2, dalam tangga lagu 20 besar single Australia milik Australian Recording Industry Association ya pada bulan Mei, dan masih berada di posisi keempat pada pekan ini, teman Pro 2. Nah, mulai Senin pekan depan, lagu yang sepenuhnya dibuat AI ini nggak lagi memenuhi syarat ya untuk masuk tangga lagu di Australian Recording Industry Association. Namun, musik yang menggunakan AI sebagai alat bantu masih bisa masuk nih, teman Pro 2, jika memenuhi ketentuan. Nah, salah satu syaratnya lagu harus ditulis sama manusia, teman Pro 2, sementara vokal utama dan instrumen utama ini juga harus dibawakan sama manusia beneran gitu ya. Dan lagu yang sepenuhnya dibuat AI juga nggak memenuhi syarat untuk Australian Recording Industry Association Awards. Dan chief eksekutifnya teman Pro 2, Annabelle Hurt, ini juga mengatakan perubahan itu dibuat gitu ya agar organisasi tetap mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghilangkan unsur manusia dalam penciptaan karya. Nah, mereka juga mensyaratkan gitu ya, musik dibuat menggunakan layanan AI yang legal gitu ya. Sejumlah karya yang beredar di layanan streaming ini diduga gitu ya dikembangkan dengan alat AI yang dilatih menggunakan musik para artis tanpa izin. Dan aturan Australia ini sejalan dengan prinsip yang dirilis pada Juli oleh International Federation of the Pornographic, teman Pro 2, industri organisasi yang mewakili industri rekaman secara global gitu. Dan pedoman itu juga menyebut sebuah lagu harus sebagian besar dibuat oleh manusia agar bisa masuk tangga lagu musik resmi. Dan komposer dan juga dosen Sydney Sydney Conservatorium of Music Alexis Weaver ini mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp ya, teman Pro 2, bahwa perdebatan mengenai AI dalam musik ini sangat rumit dan juga emosional bagi banyak musisi. Dan menurutnya penggunaan AI tidak selalu harus dihindari nih, teman Pro 2, selama manusia tetap memegang kendali atas keputusan kreatif utamanya. Jadi masih jadi perdebatan juga ya, teman Pro 2. Dan emang banyak ya sekarang nih lagu-lagu yang diciptakan sama AI, bahkan kita nggak bisa bedain gitu ya, teman Pro 2, gimana perbedaannya gitu. Jadi ada beberapa keputusan yang harus diambil gitu ya untuk menyikapi hal-hal seperti ini, teman Pro 2. Maksudnya biar enak banget nih bikin dengan AI, terus kemudian malah bisa melejit di tangga lagu gitu ya, teman Pro 2. Mungkin ini juga merugikan musisi-musisi yang mereka membuat karya dari kreativitas mereka sendiri gitu, teman Pro 2. So, menurut kamu gimana nih? Setuju nggak sama yang diterapin sama Australia, teman Pro 2? Apakah di Indonesia juga harus diperlakukan juga aturan yang sama atau seperti apa?

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Utama Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11.37 menit.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: も。
1: أشهد أن لا

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: He's dusty.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2, thank you banget udah nemenin aku di Sentisia Hitlist Mancai ya, teman Pro 2. Habis ini aku punya narasumber kece tentunya yang bakal nemenin kamu di siang hari ini di segmen Muda Kreatif ya, teman Pro 2. So, ini nanti kita bakal bahas per skincare-an teman Pro 2, tapi skincare tradisional. Nah, menarik kan? Terus pantengin aja pokoknya, nanti kita juga bakal live di YouTube RRI Madiun tentunya. So, tetap stay tune teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama aku Anjani Moy di Muda Kreatif edisi hari ini teman Pro 2, 28 Agustus 2026. Apa kabar kamu semuanya teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau join ya di siang hari ini, boleh banget ke WhatsApp kita 0811-369-7755, atau kamu bisa simak kita di streaming rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital, dan juga kita lagi live di YouTube RRI Madiun teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal skincare ataupun perawatan kulit nih teman Pro 2. Kira-kira apa yang pertama kali muncul nih di kepala kalian? Serum kah, sunscreen atau moisturizer ya? Atau mungkin skincare yang stepnya sampai 5 atau 6 bahkan 10 gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata nih jauh sebelum skincare modern ya seramis sekarang ini teman Pro 2, masyarakat kita tuh udah punya cara sendiri buat merawat kulit ya. Salah satunya ada yang namanya bedak dingin nih teman Pro 2. Mungkin buat sebagian teman-teman Pro 2 yang Gen Z dan juga yang belum familiar juga ya dengan apa sih ini bedak dingin gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang usaha dari Kak Aulia ini teman Pro 2. Namanya bedak dingin Eyang Putri. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita bakal ngulik usaha dari Kak Aulia kali ini teman Pro 2. Kita sapa ya teman Pro 2 yang sudah hadir juga di studio Pro 2 kali ini. Selamat siang Kak Aulia.
1: Selamat siang Kak Anjani. Terima kasih sudah diundang di RRI, diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai di siang hari ini.
0: Baik, kabar baik dong ya Kak Aulia.
1: Ya, kabar baik, terima kasih.
0: Oke, sebelum kita lebih jauh gitu ya, boleh dong perkenalan dulu Kak Aulia.
1: Ya, berpikir dari bagaimana tentang yang kita ya zaman dulu yang kulitnya sampai sekarang lebih sehat, relatif lebih sehat, tidak bermasalah begitu. Ternyata dari gemparan skincare modern saat ini banyak yang kembali menoleh ke bahan-bahan alami, ke perawatan yang sederhana, bahan alami zaman dahulu. Yang kita kenal salah satunya adalah bedak dingin ya. Saya Aulia Wirastuti, founder dari Bedak Dingin Eyang Putri, ingin membawa tradisi kecantikan wanita Indonesia zaman dulu ke era modern saat ini Kak Anjani.
0: Oke, baik. Jadi di tengah gemburan skincare yang zaman sekarang ini ya Kak Aulia ya, ini ada nih bedak dingin yang emang sudah jadi warisan nih dari eyang-eyang kita gitu ya kalau kata
1: ya,
0: Kak Aulia.
1: Ya.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, apa sih sebenarnya Kak Aulia bedak dingin ini? Boleh dijelasin?
1: Ya. Bedak dingin ini salah satu rangkaian perawatan tradisional ya wanita zaman dulu, wanita tempo dulu, yang berbahan dasar dari beras ya, dari beras fermentasi. Kami gunakan tanpa mengurangi ciri khas dari zaman dahulu. Jadi tahapan-tahapan, step-step yang dilakukan oleh eyang kita saat memproduksi bedak dingin dari bahan dasar beras fermentasi dipadukan dengan bahan-bahan botanikal ya. Okay. Dipadukan dengan bahan-bahan botanikal yang lebih nyaman dan diterima oleh kulit kita. Jadi ini memang bukan seperti bedak padat atau bedak tabur ya. Ini tidak menggantikan, tapi ini adalah menjadi rangkaian, salah satu rutinitas rangkaian perawatan sehari-hari kita. Begitu.
0: Oke, berarti masuknya ini ke skincare ya Kak ya?
1: Betul.
0: Buat perawatan ya?
1: Iya,
0: meskipun namanya bedak gitu ya teman Pro 2, tapi ini untuk perawatan kulit. Bukan bedak yang bedak tabur ataupun bedak alas bedak gitu ya Kak ya? Bukan make up mesti ya, bukan termasuk ke make up nih teman Pro 2. Jadi memang untuk merawat kulit. Nah, kalau dengar namanya ya Eyang Putri, pasti ada cerita ya Kak ya di balik nama ini. Kenapa memilih nama Eyang Putri gitu Kak?
1: Ya, Eyang Putri itu kan simbol wanita zaman dulu ya, simbol dari memberikan yang warisan Eyang saya ya. eyang saya yang memberikan warisan resep tentang perawatan tradisional yang untuk cucu-cucunya, untuk generasi yang kita bisa adopsi untuk generasi modern saat ini. Okay. Jadi kenapa saya memilih Eyang Putri? Jadi bukan hanya sekedar brand yang terlihat ini adalah warisan budaya tempo dulu, tapi ini juga memiliki cerita bahwa ini adalah tradisi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilang. Karena ternyata produk perawatan alami dari Eyang Putri ini menjadi pendamping yang menyehatkan, membantu untuk menjaga kesehatan, untuk mencerahkan kulit kita, untuk merawat kulit kita, mengatasi masalah kulit ya, bisa digunakan dari baby hingga dewasa dengan mudah diterima oleh kulit begitu
0: kita,
1: ya.
0: Gitu. Oke, jadi cukup universal banget ya nih, bisa
1: betul.
0: Dari bayi sampai dengan dewasa juga nih teman-teman.
1: Betul ya.
0: Kenapa namanya Eyang Putri? Ya ini mencerminkan ini warisan gitu ya kak,
1: betul,
0: dari
1: ya.
0: Eyang kita di zaman dulu nih teman-teman, jauh sebelum skincare modern gitu ya ada di tengah-tengah kita. Nah, awalnya nih kak, siapa yang punya ide untuk membuat atau menjual bedak dingin ini? Gimana ini? Boleh ceritain dong
1: ya,
0: kak?
1: Sedikit cerita ya. Jadi berawal dari karena saya dari kecil dirawat oleh nenek saya, sering membuat bedak dingin sendiri di rumah ya kan, dengan proses-proses tradisionalnya, beras yang difermentasi, dan pada saat dulu kan belum ada tambahan-tambahan bahan botanikal lain ya. Jadi masih murni beras fermentasi begitu. Nah, dari situ kemudian saya bertumbuh dewasa, saya menikah, saya punya anak. Kemudian pada saat itu baby saya mengalami biang keringat parah. Jadi memang merah, iritasi kulitnya. Dan saya mencari bedak dingin, saya beli. Pada saat digunakan, diaplikasikan ke kulit anak saya, tidak meringankan, tapi malah parah. Malah iritasinya, malah gatalnya, malah ini ya kak ya. Jadi semakin merah. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat berdasarkan resep dari nenek ya, dari nenek saya, untuk diaplikasikan ke kulit anak saya. Dan syukurlah akhirnya kering, sembuh, dan hilang bekasnya. Itu.
0: Wow.
1: Jadi itu untuk anak saya pada saat itu masih baby, masih bayi usia 2 bulan kalau saya tidak salah ingat ya, masih 2 bulan. Kemudian juga untuk adik saya yang mengalami breakout parah, keluar jerawat parah gitu. Karena dia salah skincare, bukan ya, karena dia salah skincare dia berhenti. Kemudian dia menggunakan bedak dingin ya, menggunakan bedak dingin rutin selama 1 bulan. Jerawatnya mulai mengering, kemudian bahkan bekas-bekas jerawatnya pun hilang. Sampai sekarang tidak berbekas begitu. Itu makanya saya sangat sayangkan jika warisan ini hilang begitu saja, karena memang manfaatnya baik banget untuk kulit kita begitu Kak Anjani.
0: Oke, berarti berawal dari pengalaman sendiri nih.
1: Yes, betul, dari pengalaman sendiri.
0: Jadi pernah ada problem gitu ya Kak di keluarga terkait dengan kulit gitu. Bikinlah ini bedak dingin ya, nomor 2 kok sembuh gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya mencoba untuk dijual gitu ya Kak ya.
1: Betul. Ya.
0: Waktu pertama-tama tuh gimana kak menawarkannya nih, ke siapa, ke teman-teman terdekat atau gimana?
1: Ya itu menjadi tantangan ya, tantangan tersendiri karena harus bersaing dengan perawatan kulit yang modern, sedangkan ini model tradisional seperti itu. Pada saat awal-awal saya hanya ngiklan di, saya coba tawarkan di lewat WhatsApp. Ya, lewat WhatsApp story begitu. Pada saat itu hanya 1-2 orang kak yang beli. Kemudian saya coba masuk di marketplace ya, di Shopee, di TikTok Shop ya gitu. Kemudian ada juga marketplace lain. Nah, terus mulai 1-2 orang gitu kan yang beli. Ternyata mereka repeat order.
0: Oh, nah, sudah membuktikan ya,
1: ya. Jadi mereka repeat order. Repeat order. Kami kan terus melakukan perbaikan ya kak, mulai dari proses pengeringan yang menjadi tantangan kami, karena tantangan kami adalah mengeringkan produk yang sudah berfermentasi. Jadi ada bakteri baiknya yang hidup kan. Nah, kami tantangannya adalah mengeringkan produk ini benar-benar kering. Karena jika memang tidak kering, ada namanya produk berjamur. Nah, oh, seperti okay. itu. Dan kami berusaha memberikan
0: produk yang terbaik.
1: Ya, produk yang terbaik dan pelayanan akhir untuk penjualan, mendengarkan keluhan masukan dari para customer kami, pelanggan kami, apa bagaimana dan keluhan mereka seperti apa, dan kami berusaha untuk menyediakan diri untuk menyediakan diri, memberikan jawaban dan memberikan solusi atas masalah mereka seperti itu. Sampai sekarang puji Tuhan sudah mulai berkembang, sudah mulai dikenal, pengiriman sudah dari berbagai daerah di luar Jawa dan mereka selalu repeat order. Itu yang membuat kebahagiaan tersendiri buat saya ya. Adalah customer yang repeat order itu tadi Kak Anca nih.
0: Oke, okay, berarti mereka cocok dan suka sama produk kita itu sebuah kepuasan ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Aulia.
1: Kebahagiaan tersendiri pokoknya kalau udah ada repeat order gitu. Wah.
0: Oke, okay, berarti sukses nih.
1: Ya, masih berjuang Kak. Kita masih terus mengalami perbaikan, tahapannya masih panjang.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi pas awal-awal ada keraguan juga nggak sih Kak, kayak nanti ada yang beli nggak ya gitu? Pernah gitu juga nggak?
1: Pasti. Apalagi ini produk yang tidak umum ya. Produk yang tidak umum dan ya banyak suara di sekeliling saya yang mengatakan untung berapa memangnya jualan bedak dingin gitu kan. Terus seperti ini bukan produk yang jual cepat gitu kan. Ya, bukan fast moving. Ya, memang bukan fast moving karena untuk produk bedak dingin Eyang Putri harus edukasi dulu awal-awal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang harus edukasi dan mereka yang sudah mengenal, yang sudah membuktikan dan akhirnya dari mulut ke mulut mereka iklan ya, iklannya dari para pelanggan itu sendiri.
0: Karena sudah mencoba dan membuktikan manfaatnya juga nih teman-teman berdua.
1: Betul Kak Anjani.
0: Oke. Okay. Kemudian untuk prosesnya sendiri nih Kak. Ini tuh bahan utamanya apa sih Kak? Boleh diceritakan?
1: Ya, bahan utama dari bedak dingin Eyang Putri kami masih menggunakan beras ya. Kita nggak pakai tepung beras pabrikan, tapi menggunakan beras yang difermentasi, ya. Prosesnya melalui proses fermentasi dan satu batch produksi memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
0: Lama ya prosesnya.
1: Bahan utamanya beras Kak Anjani dan untuk semua setiap varian ini kita ada tambahan untuk bahan-bahan botanikal alami lain.
0: Oke. Apakah berasnya juga ada kriteria tertentu nih Kak Aulia?
1: Untuk saat ini tidak. Karena beras yang difermentasi yang kita butuhkan adalah tepung ya, tepung yang dari hasil fermentasinya itu. Karena beras yang difermentasi hasilnya akan berbeda dengan tepung beras biasa. Gitu. Jadi lebih jatuhnya ke kulit lebih dingin, lebih menenangkan begitu Kak. Jadi enggak ada kriteria untuk saat ini untuk jenis berasnya, kita tidak ada kriteria tertentu. Dan yang pasti produk bedak dingin Eyang Putri kita tidak menambahkan zat adiktif apapun ya Kak Anjani.
0: Ya, gitu. Jadi semuanya alami.
1: Betul.
0: Nih. Bahkan bahan-bahan tambahan yang untuk aroma dan variasi tadi ya Kak ya, itu juga alami.
1: Ya,
0: betul. Ada variasi apa saja Kak?
1: Untuk produk bedak dingin Eyang Putri ya bisa dilihat di ini di display ada bedak dingin beras mawar centella yang seperti ini ya. Ini perpaduan mawar dan centella pegagan itu Kak. Kemudian beras mawar beras daun kelor. Kemudian juga di dalam beras daun kelor ini kita juga menambahkan ada tea tree oil ya Kak. Jadi memang lebih untuk yang kulit berjerawat, berminyak, lebih suka pakai yang beras daun kelor gitu. Kemudian juga beras original. Beras original ini juga kita ada tambahkan bunga-bunga segar. Jadi bunga-bunga segar dari perkebunan kami. Dan ini adalah beras kopi. Beras kopi untuk yang suka aroma kopi dan lebih mengencangkan rasanya, lebih kayak ketarik seperti itu. Ya, ini variannya kita ada 4 varian untuk saat ini Kak Anjani.
0: Menarik semua nih tuh produknya. Jadi setiap varian apakah punya fungsi sendiri-sendiri Kak?
1: Ya, ada kelebihannya sendiri-sendiri ya.
0: Kalau yang mawar tadi?
1: Untuk beras mawar centella ini memang kita produksi ya, kita khususkan spesial untuk kulit yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi baby ya, baby ataupun kulit yang sangat sensitif bisa pakai beras mawar centella.
0: Oke.
1: Beras original juga bisa dipakai untuk anak-anak. Ya Kak, beras original ini putih seperti ini. Nah, itu bisa dipakai mulai anak-anak hingga dewasa. Ya, tapi untuk kulit yang sangat sangat sensitif, ini kan berdasarkan masukan dari pelanggan juga ya Kak ya. Jadi untuk kulit yang sangat sensitif, lebih cocok yang pakai beras mawar centella. Kalau kulitnya normal biasa bisa pakai yang
0: original.
1: Kemudian yang beras daun kelor ini digunakan untuk kulit yang berminyak, berjerawat, breakout seperti itu ya Kak. Dan kalau yang beras daun kelor kami merekomendasikan untuk digunakan anak usia 12 tahun ke atas ya Kak.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Karena untuk anak yang di bawah usia 12 tahun kan kulitnya cenderung sensitif. Nah, sedangkan di sini dia mengandung tea tree oil juga. Nah, begitu. Ya, begitu. Kalau untuk yang beras kopi, yang beras kopi ini untuk bekas jerawat, jerawat breakout parah ya Kak. Kemudian untuk yang bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam, flek-flek kayak gitu, karena kulit terbakar sinar matahari gitu ya Kak ya, silakan pakai beras kopi. Dia mendinginkan dan dia menetralisir. Jadi dia membantu menetralisir ini ya Kak ya, kondisi kulit yang tidak nyaman karena mungkin sering terpapar dengan kosmetik seharian penuh gitu ya Kak. Mungkin terpapar sinar matahari juga. Silakan pakai yang beras kopi. Jadi beras kopi ini disarankan untuk direkomendasikan usia 14 tahun ke atas. Jadi memang tidak disarankan untuk di bawah usia 14 tahun. Betul. Karena dia lebih ada sifat ini Kak. Jadi seperti menarik.

0: Pas terik mataharinya sangat bagus seperti cuaca saat ini, kita lebih mengandalkan sinar matahari karena memang pengeringan dengan menggunakan sinar matahari hasilnya lebih maksimal. Namun jika itu musim penghujan ya yang tidak maksimal cahaya mataharinya, kita juga menggunakan dua. Jadi sinar matahari juga dehidrator untuk memaksimalkan pengeringannya.
1: Jadi agak tantangan juga ya kalau misalnya musim penghujan nih, Kak.
0: Iya, betul, tantangannya itu. Tantangannya di proses pengeringannya, Kak.
1: Kalau ketahanannya nih, Kak, bisa tahan sampai berapa lama nih bedak dingin?
0: Iya, untuk expired-nya, ketahanannya rekomendasinya 12 bulan ya, Kak. Cukup 12 bulan. Meskipun nanti pada prakteknya, karena saya sendiri yang mengalami dan beberapa pelanggan juga, itu disimpan lebih dari 1 tahun pun tidak masalah gitu. Karena memang ini kan yang kita produksi, yang kita jual, ini adalah benar-benar kering. Tapi tetap kami rekomendasikan hanya 12 bulan saja.
1: Rekomendasi terbaiknya dan, 12 bulan.
0: Dan untuk penyimpanan maksimalnya, kakak bisa simpan di dalam lemari es.
1: Oh, biar lebih awet ya, Kak.
0: Betul, bukan freezer ya, bukan freezer, tapi di kulkas biasa aja.
1: Di chiller aja.
0: Di chiller aja, betul.
1: Masih banyak nih pertanyaan dari aku, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau nanya-nanya juga penasaran ya, teman Pro 2, boleh banget langsung aja komen nih di YouTube kita RRI Madiun. Kita masih bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Aulia. So, tetap stay tune teman Pro 2.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif ya. Kita masih akan ngobrolin soal bedak dingin dan juga bisnisnya nih ya, teman Pro 2, barengan sama Kak Aulia. Oke, aku mau lanjut nanya-nanya ke Kak Aulia nih. Kan sekarang ini nih Kak, mayoritas anak-anak muda nih skincare-nya kan skincare modern gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak tantangan juga untuk memperkenalkan ini ke anak-anak muda nih Kak? Atau memang targetnya Kak Aulia ini yang bukan anak muda?
5: Gimana ya, Kak? Tantangannya adalah mengedukasi Kak. Memperkenalkan produk yang mungkin untuk Gen Z sekarang gitu ya. Kurang mengenal yang namanya bedak dingin ya. Bedak dingin apa sih gitu ya. Jadi itu memang kebanyakan yang kembali ke bedak dingin itu yang kulitnya bermasalah dan tidak tersolusikan ya, maksudnya tidak menemukan solusinya dengan skincare modern seperti itu, akhirnya okay. Kembali ke bedak dingin. Nah seperti itu Kak. Jadi pasarnya ya kita memang untuk semua usia ya, untuk semua usia, baik itu anak muda, anak-anak ya, dan bahkan orang dewasa juga, oma opa juga bisa pakai.
4: Okay. Apakah menggunakan media sosial juga ini jadi sarana untuk promosi gitu Kak? Mungkin yeah. Buat konten atau aktifnya di mana nih Kak biasanya?
5: Ya, yeah. Kontennya aktif di TikTok Kak.
4: Oke.
5: Kakak bisa search di TikTok itu Gria Eyang Putri. Ya, akunnya sama. Logonya warna kuning seperti segel ini, ya. Seperti segel ini logonya warna kuning gold. Sama Gria Eyang Putri di situ promosi untuk bedak dinginnya. Pengenalan semua dari bahannya, dari manfaatnya begitu. Kemudian juga review-review dari pelanggan ya. Review-review testimoni dari mereka gitu kan juga saya upload di sana.
4: Okay. Ya. Dan bisa order juga di sana ya Kak ya.
5: Silakan. Ada aktif 2 di marketplace ya. Untuk marketplace kita aktif di 2 tempat ya. Di Shopee juga di TikTok Shop.
4: Okay, boleh ya. Di-spill namanya Kak. Ya, samakah yang di Shopee?
5: Nama tokonya. Nama tokonya. Iya, sama. Gria Eyang Putri juga.
4: Oke. Okay. Ya, bisa sama. Kamu search ya teman ya, produk
5: Gria
4: Eyang
5: Putri.
4: Nah, di sekarang ini tuh banyak problem yang dialami UMKM tuh biaya marketplace potongannya yang besar banget gitu ya, Kak. Nah, dari Kak Aulia sendiri menyiasatinya gimana nih, atau menaikkan harganya kah, atau mungkin mengurangi isinya atau gimana, Kak?
5: Begini, untuk menyiasati dari kebijakan marketplace saat ini ya. Kebetulan saat saya sebelum upload itu saya mempelajari dulu biaya mereka berapa. Setiap marketplace kan beda-beda ya Kak. Jadi memang kalau kebanyakan di Shopee kurang lebih saya hitung kemarin itu kurang lebih sekitar, kalau saya tidak salah ya, sekitar 17%.
4: Wow.
5: Ya, itu 11%.
4: Banyak ya itu.
5: Iya, apalagi sekarang juga ada tambahan pajak untuk setiap pembelian. Ya, dikenai juga untuk pajak setiap pembelian dari customer ya. Dan itu dibebankan ke penjual, ke sellernya. Nah, karena saya sudah menghitung, jadi saya tidak perlu mengurangi apa-apa, hanya mengurangi margin saya otomatis. Ya, margin keuntungan otomatis harus dikurangi untuk kita tetap eksis ya. Mm-mm. Untuk tetap eksis di marketplace yang begitu banyak persaingan juga, iya, dan kita juga dihadapkan dengan kemampuan membeli yang kemampuan beli
4: daya beli
5: daya beli ya daya beli yang menurun karena memang
4: in this economy gitu ya, ya
5: kan, betul Kak, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi supaya juga pelanggan tidak merasa terlalu berat, mm-hmm, ya kan, dan juga kita juga tidak rugi begitu, mm-hmm, tapi kita tetap memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi jumlah apapun ya. Untuk bedak dingin Eyang Putri masih tetap sama ya. Begitu. Jadi memang memang siasatnya adalah caranya mengurangi margin saya. Gak masalah, yang penting jalan Kak. Yang penting usahanya tetap eksis.
4: Yang penting muter nih duitnya.
5: yang penting tetap bisa bertahan, survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang memang saat ini sedang sama-sama berjuang kita.
4: Iya. Baik-baik. Kemudian untuk harganya sendiri Kak, boleh di-spill kah?
5: Untuk harga, kebetulan saya tidak terlalu apa. Karena memang begini, kalau yang kemasan 50 gram ya, kemasan 50 gram ini untuk yang kopi isi 50 gram 28.000 ya Kak.
4: Oh, masih begitu. Sangat terjangkau teman produk.
5: Iya, betul. Dan kita 50 gram kita hitung neto ya.
4: Oke. Okay.
5: Berat bersih produknya Kak ya. Kemudian untuk yang 120 gram ini mulai harga 38.000 ke atas ya. Okay. 38.000, ada yang 40.000 gitu ya. Dari keempat varian ini yang memang lebih agak pricey adalah bedak dingin beras daun kelor.
4: Oh
5: ya, karena memang di sini komposisinya sangat kompleks ya, banyak ya Kak ya komposisinya, dan prosesnya juga lebih lama lebih rumit juga daripada yang varian lain.
4: Oh,
5: okay. Begitu. Yang beras daun kelor Kakak bisa cek di Shopee dan TikTok Shop ya. Kalau untuk reseller ada sendiri, nanti bisa langsung kontak saya.
4: Wow, okay.
5: Ya, terbuka untuk reseller di seluruh Indonesia Kakak.
4: Okay,
5: silakan.
4: Menarik. Jangan-jangan di sini aku juga mau jadi reseller.
5: Silakan, dengan senang hati Kak Anjani.
4: Okay, menarik tuh produknya. Gak cuma buat kamu yang tertarik sama produknya, tapi yang mau jualin lagi nih boleh banget kontak aja Kak Aulia atau ke Instagramnya ya. Sudah ada tadi juga juga di Instagram Produe, teman Produe. Dan aku mau bacain komen-komen dari teman-teman Produe yang sudah hadir di YouTube nih. Dari Haris Prasetya ini memberikan aplaus, thank you banget sudah gabung.
5: Kasih.
4: Ada dari Raherdian Pramana, kalau dibandingkan produk skincare modern, bedak dingin mungkin kalah dari sisi tren dan juga teknologi. Tapi menurut Kakak apa yang justru nggak bisa ditiru oleh produk skincare modern?
5: Ya, yang tidak bisa ditiru adalah proses tahapannya ya.
4: Oke.
5: Okay. Ya, karena kami menggunakan beras fermentasi, ya, dan di dalam hasil dari beras fermentasi ini banyak mengandung asam amino. Ada jurnal penelitiannya ya, mungkin yang Kakak bisa ya, teman-teman bisa search di internet, jurnal penelitian manfaat dari kandungan beras fermentasi untuk kulit. Dan itu yang mungkin tidak semua skincare bisa menirunya Kak.
4: Okay.
5: Begitu. Dan beras fermentasi saat diaplikasikan ke kulit, dia lebih nyaman dan mudah diterima oleh kulit kita. Jadi kenapa ada sensasi dingin dan nyaman saat menggunakan bedak dingin? Begitu. Jadi memang saat menggunakan bedak dingin tuh ada sensasi rasa nyaman, rasa dingin, enak, rileks gitu ya Kak ya. Nah itu yang tidak bisa semua skincare menirunya. Skincare modern meniru.
4: Okay.
5: Itu yang mungkin yang tidak bisa ditiru itu.
4: Oke, okay, baik. Lanjut nih, masih dari Rian Pramana. Kalau mau beli sekarang paling gampang lewat mana nih Kak? Tadi sudah dijawab ya, lewat Shopee maupun TikTok Shop ya.
5: Silakan.
4: order aja di situ, teman Pro 2. Langsung sampai ke rumah kamu, enggak perlu repot-repot. Kemudian yeah. dari Sainabiah, kalau soal keamanan produk bedak dingin Eyang Putri ini sendiri sudah punya izin BPOM belum?
5: Ya, untuk bedak dingin Eyang Putri, izin BPOM-nya kami masih mempersiapkannya ya kak ya, dan tetap dalam pantauan ya, tetap ada dalam pantauan dari legalitas ya, dari dinas juga ya, dan karena ini produk UMKM dan sudah terdaftar, kami diawasi juga, kami tetap mengutamakan keamanan dari bahan, mulai dari pemilihan bahan, proses hingga pengemasan. Seperti itu. Untuk perizinan ke BPOM-nya, BPOM-PPOM-nya itu kami sedang mempersiapkan untuk sarana prasarananya dan juga mempersiapkan tahapan-tahapannya yang memang karena ini maksudnya di kosmetik ya, kosmetik tradisional harus melalui uji laboratorium dan banyak hal tahapan yang harus kami lalui. Begitu.
4: Masih dalam, diusahakan
5: ya, dalam mempersiapkannya dalam ke arah sana.
4: Kemudian dari masih dari Saina Abiyah, buat anak umur 5 tahun apa sudah bisa pakai?
5: Silakan bisa menggunakan bedak dingin varian beras original ataupun beras mawar centella, bahkan baby pun bisa menggunakannya. Ya, banyak pelanggan yang repeat order karena babynya biang keringatnya teratasi seperti itu.
4: Jadi bisa untuk anak-anak maupun baby ya. Tapi untuk variannya yang original dan juga
5: yang mawar
4: centella, teman berdua. Kemudian dari Verlian Hira Merti, sukses selalu Bu Aulia. Aku pakai terutama setelah panas harian, pakai bedak ini berasa relax banget. Wah, ini ada testimoninya, teman berdua.
5: Terima kasih.
4: Iya, sudah ada testimoninya langsung nih. Kalau buat kamu yang penasaran, boleh di order ya, teman berdua. Kak Aulia, kemudian untuk kedepannya nih kak, rencananya tadi yang pasti mengurus tadi ya BPOM tadi masih dalam proses, dan kemudian apakah akan membuat varian lainnya atau produk lain mungkin kak atau gimana?
5: Untuk kedepannya sementara belum, belum ada untuk menambah varian. Kami masih fokus di 4 varian ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang perlu, kami perlu untuk menambah varian untuk jenis kulit tertentu, permasalahan problematika kulit tertentu, pasti kami akan juga menambah varian. Seperti itu ya kak. Begitu. Jadi untuk sementara fokus di 4 varian ini, kami terus kembangkan, kami terus tingkatkan untuk mulai dari mulai prosesnya hingga proses akhirnya, begitu, dan legalitasnya itu yang utama.
4: Jadi masih fokus di situ dulu, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti berkembang jadi bermacam-macam produk ya, kita maunya kesana ya kak ya.
5: Ya, kita maunya kesana. Tapi untuk saat ini hanya 4 ini dulu, kita fokus ini dulu. Cuma memang kedepannya kita ingin lebih berkembang, lebih baik lagi Kak Anjani.
4: Iya, betul. Pastinya dong ya. Sukses selalu ya buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Oh, bentar, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Ini cara penggunaannya gimana Kak?
5: Oh iya, cara penggunaannya belum kita bahas.
4: Iya.
5: Penggunaannya sangat simple ya.
4: Gimana tuh Kak?
5: Sangat simple sekali. Ini kebetulan saya bawa yang masih yang belum saya segel ya kak. Jadi bisa dibuka. Begini, ini kan seperti ini ya. Teksturnya, bentuknya, produknya seperti ini, butiran-butiran, bola-bola kecil. Nah, pemakaiannya kita cukup ambil 1-2 ataupun 3 tergantung kebutuhan ya. Kemudian dilarutkan dengan air matang ataupun air mawar boleh, ataupun infused water, susu ataupun ya sesuka kakak ya. Nah, tapi kita tidak menyarankan menggunakan air mentah. Ya, kita tidak menyarankan menggunakan air keran, jangan ya. Karena kita tidak bisa mengontrol tingkat kebersihan air keran untuk diaplikasikan langsung ke kulit kakak ya. Nah, nanti ditambah sedikit aja, dia akan berubah menjadi pasta. Ya, karena produk bedeading and eyang putri tidak berpengawet, tidak ada tambahan zat adiktif apapun, sangat mudah larut, Kak. Ya, jadi menjadi sangat mudah larut hingga berbentuk pasta. Setelah setelah berubah menjadi pasta, tinggal langsung diaplikasikan aja. Diaplikasikan ke permukaan kulit, baik itu wajah maupun seluruh badan. Jadi ini bukan hanya untuk wajah, tapi bisa digunakan seluruh badan, Kak Anjani. Begitu, itu tunggu 10-15 menit hingga kering, bilas aja.
4: Oke, okay, berarti aplikasinya seperti masker ya, Kak ya?
5: Yes, betul, seperti masker, okay. Dan seminggu cukup 2 atau 3 kali.
4: Oke, kalau enak nih dingin tiap hari malahan.
5: Ada yang tanya ke saya, Kak, kalau dipakai tiap hari boleh nggak? Nggak masalah, Kak, gitu kan. Tapi kalau sudah mungkin dirasa jadi kering, ya secukupnya aja, jangan berlebihan.
4: Oke, rekomendasinya adalah seminggu 2-3 kali sudah cukup.
5: Iya, cukup.
4: Oke, apakah setelah menggunakan ini kemudian kita harus pakai moisturizer gitu, Kak, atau gimana? Nggak selalu ya?
5: Iya, nggak selalu, karena memang bedak dingin yang putri tidak menggantikan skincare seperti moisturizer, seperti serum, dia tidak menggantikan. Inilah rangkaian perawatan untuk merawat keseimbangan kulit kita ya, Kak, ya. Begitu. Jadi ada yang memakai setelah pakai bedak dingin pakai moisturizer, ada yang tidak, juga tidak.
4: Tergantung
5: tidak
4: kondisi
5: masalah.
4: Kulitnya.
5: Bahkan ada yang juga dipakai, kalau yang teman-teman pelanggan saya yang di Kalimantan itu menggunakannya, kemudian dipakai sehari-hari beraktivitas seperti biasa pakai bedak dingin seperti itu. Dan di sana karena memang seperti budaya dan itu biasa, mereka nyaman-nyaman saja. Ada yang seperti itu tidak bermasalah.
4: Oke, jadi meskipun beraktivitas putih-putih gitu mereka enjoy
5: aja, Kak. Tergantung ya, tidak ada pakem tertentu, tidak ada.
4: Oke, aduh, sayang banget kita sudah harus menyudahi ya obrolan kita di siang hari ini, Tumang Pro 2. Padahal seru banget bahas-bahas bedak dingin ini, Tumang Pro 2. Oke, sukses selalu buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Semoga semakin berkembang ya, semakin banyak dikenal sama masyarakat, dan juga bisa membantu orang-orang yang sedang punya keluhan ya terhadap kulit mereka. Dan makasih juga Kak Aulia sudah hadir di sini sharing barengan sama kita dan juga teman-teman Pro 2. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Dan oke, teman Pro 2, makasih juga yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun, maupun kami yang sudah bergabung di rri.co.id maupun RRI Digital. Kita akan jumpa lagi di edisi Muda Kreatif berikutnya. Aku Anjani pamit, teman Pro 2, bye-bye.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 masih berdengar sama Jenny di siang hari ini ya, Teman Pro 2. So, kita udah masuk di santai siang olahraga, which is aku punya informasi-informasi dari dunia olahraga ya. Kali ini ada dari MotoGP, Teman Pro 2, tepatnya pembalap Superfile Trackhouse Ai Ogura yang mundur nih dari MotoGP Aragon karena menderita cedera patah tulang dekat ibu jari di tangan kiri. Ai Ogura dipastikan akan digantikan oleh Lorenzo Salvadori yang bakalan unjuk gigi nih pada balapan di Ciudad del Motor de Aragon pada hari Minggu nanti, Teman Pro 2. Pembalap asal Jepang ini menderita cedera saat menjalani sesi tes di Jepang ya, jelang tampil di GP Aragon. Dengan cederanya, Ai Ogura tentu saja menjadi kerugian besar untuk dirinya saat ini yang tengah bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Dan saat ini, Teman Pro 2, Ai Ogura menempati peringkat ketiga di klasemen sementara dengan mengoleksi total 203 poin atau selisih 37 poin dari pemuncak klasemen sementara George Martin. Sayang banget ya, Teman Pro 2, karena cedera jadi harus absen dulu di GP Aragon kali ini, Teman Pro 2. So get well soon deh ya untuk Ai Ogura. Semoga next turnamen bisa pulih ya, dan juga bisa kembali nih mengumpulkan poin untuk bisa naik ke puncak klasmen gitu ya, Teman Pro 2. Dan aku masih punya beberapa informasi lagi, Teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Remedu, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, teman Pro 2, masih ada informasi dari MotoGP nih teman Pro 2. Kali ini dari pembalap Spanyol Izen Guevara. Izen Guevara yang menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik ke kelas utama MotoGP pada musim 2027. Nah, setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha, Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan juga David Alonso yang lebih dahulu nih mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Guevara juara dunia Moto3 2022 ini dipromosikan setelah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto2 Pramac Yamaha. Pembalap yang berusia 22 tahun ini teman Pro 2 meraih kemenangan pada seri penutup Moto2 musim 2025 di Valencia sebelum melanjutkan performa kompetitifnya di tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan juga sejumlah podium yang membawa ke posisi kedua klasemen sementara. Guevara akan menjadi bagian dari Prima Pramac Yamaha bersama Toprak Razgatlioglu yang pada 2027 memasuki musim keduanya di MotoGP. Nah, sebelum Guevara, Gresini Racing lebih dahulu nih memastikan Daniel Holgado sebagai rookie pertama untuk musim 2027 pada awal Juli. Holgado yang menjadi Rookie of the Year Moto2 2025 ini akan naik kelas setelah dua musim berkompetisi di kategori menengah. Honda kemudian mengumumkan perekrutan David Alonso ya di tanggal 21 Juli dengan kontrak multi-tahun. Juara dunia Moto3 2024 ini dipastikan menggunakan motor Honda. Meski tim yang akan diperkuatnya belum diumumkan nih teman Pro 2. Kehadiran tiga rookie ini bertepatan ya dengan perubahan besar regulasi MotoGP mulai 2027. Kapasitas mesin akan berkurang dari 1000cc menjadi 850cc. Dan penggunaan perangkat Hall's Hot juga dilarang nih teman Pro 2. Hall shot, sorry. Agak ngelag ya, penggunaan perangkat hall shot ini dilarang. Dan sementara aspek aerodinamika juga dikurangi teman Pro 2. MotoGP juga beralih dari Michelin ke Pirelli sebagai pemasok ban tunggal mulai musim tersebut ya, mulai musim 2027. Managing Director Yamaha Motor Racing Paolo Pavesio ini menilai teman Pro 2 perubahan ini memberikan momentum yang tepat bagi pembalap muda seperti Guevara untuk memastikan masuk ke kelas utama karena seluruh pembalap harus beradaptasi dengan regulasi dan juga karakter motor baru. Guevara dijadwalkan mendapatkan kesempatan pertama menjajal motor MotoGP pada tes Valencia setelah berakhirnya musim 2026. Sebelum beralih ke kelas utama, Guevara menegaskan fokusnya tetap pada Moto2 karena masih terlibat dalam perebutan gelar juara dunia untuk musim ini.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada informasi dari tim nasional bola putri Indonesia atau produknya bola voli putri Indonesia maksudnya, yang berhasil melangkah ke babak perempat final AVC Continental 2026. Dan tentunya hasil tersebut diperoleh setelah timnas Indonesia memperoleh kemenangan meyakinkan atas Australia 3-1 langsung, 3-0 ya teman pro 2, 25-18, 25-17, dan 25-21 pada pertandingan penutup grup B di Tianjin Olympic Center Gymnasium China pada hari Rabu. Memulai set pertama, Indonesia langsung tampil mendominasi tentunya dengan mengandalkan permainan cepat dan unggul 4-11-7. Dalam posisi unggul, tim Srikandi tak menurunkan tempo permainan ya, dan terus mendulang poin demi poin untuk mengunci set pertama lewat 25-18. Di set kedua nih teman pro 2, tim asuhan Marco Sugiyama ini sempat kehilangan ritme permainan ya, dan membuat Australia bisa mengejar poin-poin dari timnas Indonesia. Perlahan namun pasti, Indonesia mendulang 4 poin beruntun di pertengahan set untuk unggul 20-14. Di penghujung set kedua, Indonesia tampil begitu solid untuk menutup kemenangan menjadi 25-17. Memasuki set ketiga, teman pro 2, kedua tim bermain begitu terbuka ya, dengan saling berbalas poin demi poin. Indonesia akhirnya unggul di pertengahan set, memanfaatkan sejumlah kesalahan pemain Australia. Dan Australia sebenarnya sempat memperkecil kedudukan ya, namun di penghujung set ketiga Indonesia bermain jauh lebih efektif untuk mengunci kemenangan 25-21. Dengan kemenangan atas Australia, membuat tim Merah Putih total telah mengoleksi 2 kemenangan ya sepanjang babak penyisihan grup dan mengantongi koleksi 6 poin. Sebelumnya, Medioku dan kawan-kawan ini mengawali AVC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan ya atas Kazakhstan 3 set langsung 25-22, 25-22, dan 25-23. Namun, momentum timnas kita sempat terhenti pada pertandingan kedua. Mereka harus mengakui keunggulan Thailand 0-3 teman pro 2. Di babak perempat final nantinya, Indonesia dijadwalkan akan bertemu akan bertemu ini kekuatan tangguh Asia juga teman pro 2, akan bertemu Iran. Ini agak nyesek juga ya. Tapi semoga bisa lah ya. Meskipun ya agak sulit ya teman pro 2, tapi siapa tahu ya timnas kita bisa berjuang melawan Iran. Siapa tahu malah membuat kejutan dan juga bisa melaju ke babak selanjutnya. Tentunya kita semuanya mendoakan ya teman pro 2 yang terbaik untuk timnas yang sedang berjuang di turnamen yang sedang diadakan di Cina ya, teman pro 2 AVC Continental 2026. Kita hanya bisa berdoa dan juga mendukung ya, karena semuanya berserah pada takdir. Enggak lah, mereka pastinya berjuang dan pengennya menang. Kita wajib untuk mendukung dan juga mendoakan. Oke teman pro 2, setelah ini juga aku masih punya informasi-informasi dari entertainment ya. So, kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,2 Pro 2 Rumah di teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jenny teman Pro 2 di siang hari ini. Tentunya di santai siang ya, nemenin waktu santai kamu. Tentunya dengan beberapa informasi. Kalau tadi kita udah bahas-bahas informasi dari dunia olahraga teman Pro 2, kali ini kita geser nih ke dunia entertainment atau hiburan ya teman Pro 2. Kali ini ada dari sutradara James Gunn yang membagikan kabar terbaru film superhero Superman Man of Tomorrow ini telah menyelesaikan proses syuting. Dan dia berkata syuting utama Man of Tomorrow resmi selesai dan benar-benar sebuah pengalaman yang menyenangkan. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada para pemain dan juga kru Tempat Pro 2. Kabar itu disampaikan James Gunn melalui threads ya, dengan mengunggah foto memperlihatkan Nicholas Holt, pemeran Lex Luthor di DCU, yang berenang bersama sang sutradara disertai keterangan melompat ke danau setelah mengambil gambar terakhir. Wah, berarti ada adegan yang nyemplung danau nih Tempat Pro 2. Selain itu, James Gunn juga mengunggah foto yang menampilkan tim inti atau kru yang berada di sekitar video village selama proses syuting berlangsung ya. Dan film DC Studios yang dijadwalkan akan tayang di 9 Juli 2027 ini akan kembali menampilkan David Corenswet sebagai Clark Kent ya teman Pro 2. Sequel Superman Man of Tomorrow juga akan dibintangi sama Lars Eidinger sebagai Brainiac, kemudian Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, Skyler Gisondo sebagai Jimmy Olsen, Sarah Sampayo sebagai Eva Tehmacher, kemudian ada Isabella Merced juga sebagai Hawkgirl, kemudian ada juga Nathan Fillion sebagai Guy Gardner, Eddie Gategi sebagai Mr. Terrific, serta ada Adria Arjuna sebagai Maxima. Wow, sudah gak sabar ya untuk gimana hasil akhirnya nanti teman Pro 2. Kita harus sabar dulu tapi ya, karena masih banyak prosesnya, harus editing dan lain-lain ya, sampai bisa tayang nanti jadwalnya di bulan Juli 2027. Masih lama banget ya, tapi pasti kamu semuanya udah penasaran ya gimana kelanjutannya dari Superman ini teman Pro 2.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari dunia perfilman nih teman-teman dua, kali ini ada film Insidious Out of the Further yang mendapatkan ulasan dari para kritikus ya sejak rilis pada 19 Agustus 2026. Film horor keenam saga Insidious ini disambut nggak begitu ramah nih dari ulasan para kritikus. Film ini mendapatkan nilai tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes 52, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian yang bahkan bisa dibilang lumayan gitu ya. Meski tergolong kurang baik gitu ya, tapi film keenam Insidious ini masih mencatatkan nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan juga ditulis sama Jacob Case ini menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai tomatometer terbaik masih dipegang sama rilisan asli Insidious ya di 2011 yang memperoleh skor 66%. Sementara nilai terburuk gitu ya dipegang sama filmnya yang keempat atau Insidious The Last Key yang tayang di 2018 yang mendapatkan nilai hanya 34% teman Bro 2. Meski demikian, nilai dari penonton alias popcorn meter ya, ini menunjukkan Insidious Out of the Further ini mendapatkan nilai yang cukup baik, bahkan 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun yang sudah terverifikasi. Nah, menurut para kritikus, Insidious Out of the Further ini mungkin akan disukai sama penonton baru waralaba ini ya, temu pro 2. Maksudnya penonton yang sebelumnya belum mengikuti Insidious gitu ya. Namun untuk mereka yang sudah melihat gitu ya atau mengikuti ceritanya sejak awal, gak ada perkembangan berarti ya selain horor yang berputar-putar di dalam rumah gitu. Nah, 12 tahun yang lalu film pertamanya juga jadi sensasi ya, yang beranggaran rendah dalam genre ini tentunya. Dan sejak saat itu ya teman produe waralaba ini justru terjebak dalam purgatoriumnya sendiri gitu ya, kata Brandon Yu dalam keterangan persnya yang diterima pada hari Rabu. Sementara itu teman produe kritikus lainnya Johnny Oleksinski ini mengatakan bahwa sensasi yang memacu adrenalin ini bisa dinikmati bersamaan gitu ya, dan hal ini dilakukan agar tidak memaksakan logika ke dalam cerita ini adalah tindakan sia-sia yang melelahkan gitu ya teman produe. Katanya gitu ya, kalau dulu Insidious ini tampak begitu hidup ya berkat eksplorasinya terhadap dunia yang dihuni sama arwah-arwah yang ada di cerita itu. Tapi kini waralaba ini nggak mengubah nih sosok ya pokoknya intinya monoton gitu kalau menurut mereka gitu teman pro 2. Kemudian kritikus horor Megan Navarro juga menilai angsuran keenam film ini masih mampu menghadirkan rasa ngeri bagi penonton baru, namun film ini dinilai kurang memberikan pengalaman berbeda gitu ya bagi penonton yang sudah mengikuti seri-seri Insidious sebelumnya gitu. Menurutnya film ini terasa seperti berjalan singkat gitu ya melewati rumah hantu yang sudah dikenal gitu ya, dan ia juga menilai sejumlah bagian film cenderung repetitif sehingga sensasi horornya ini terasa kurang fresh gitu teman pro 2. Jadi ya itu kan menurut para kritikus film gitu ya teman pro 2. Tapi kayaknya penonton mah suka-suka aja gitu ya. Ya balik lagi ke selera masing-masing ya teman bro 2. Jujur aku belum nonton dan aku juga kurang mengikuti ya, karena aku kurang suka film horor ya teman bro 2. Karena buat aku nonton film tuh nyari hiburan gak sih, mending yang lucu dan membuat bahagia gitu gak sih daripada membuat takut. Tapi itu juga balik lagi kepada selera masing-masing.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu Bob Produ MSI barengan sama Jani tentunya di Sentesi Entertainment ya. Kali ini ada Gal Gadot atau Bob Produ yang mengkonfirmasi dirinya gak akan kembali menjadi Wonder Woman di era baru DC Universe ya, di bawah komando James Gunn. Aktris yang telah melekat dengan karakternya, karakter Diana Prince ya, bertahun-tahun ini mengisyaratkan babak perjalanannya sebagai sang pahlawan super ini berakhir ya, teman produknya. Kepastiannya diungkap saat mempromosikan film barunya The Runner. Ia mengaku nggak pernah menggelar diskusi khusus dengan James Gunn maupun manajemen DC Studios untuk kembali mengenakan kostum ikonik tersebut ya, atau bahkan mengambil peran karakter baru. Dan kata Gal Gadot sendiri, dia juga merasa ini adalah karakter yang luar biasa dan sangat dicintai banyak orang ya tentunya. Jadi untuk siapapun nanti yang memerankan Wonder Woman ini, teman produknya, Gal Gadot juga berharap dia bisa ikut menikmati perjalanan menakjubkan ini. Dan Gal Gadot sangat bersyukur pernah diberi kesempatan untuk menjadi sosok Wonder Woman. Aktris asal Israel ini ya, teman produ, mengenangkan bahwa pembicaraan besarnya dengan pimpinan studio ini terjadi beberapa tahun lalu saat rencana penggarapan film ketiga Wonder Woman masih diupayakan gitu ya. Namun sejak perombakan besar-besaran di DC Studios ya, ia sudah tidak lagi pernah dihubungi untuk kelanjutan Wonder Woman ini. Dan pernyataan Gal Gadot ini sekaligus menjawab gitu ya teka-teki masa depannya, masa depan Gal Gadot sendiri di DCU usai penampilan singkatnya di film Shazam, Fury of the Gods, dan The Flash. Pengakuan ini juga bertepatan dengan langkah DC Studios yang saat ini mulai gencar mengembangkan proyek film Wonder Woman versi baru dengan menggait penulis naskah Anna Nogueira. Nah, debutnya Gal Gadot sebagai Wonder Woman sendiri ini dimulai lewat film Batman versus Superman ya, Dawn of Justice di tahun 2016. Garapannya Zack Snyder, teman produknya. Actingnya yang punya yang daya yang memikat tentunya ya, lantas membawa Gal Gadot ini membintangi dua film solo Wonder Woman serta terlibat dalam Justice League yang menjadikannya salah satu ikon paling berpengaruh ya dalam sejarah film pahlawan super modern. Ya pasti banyak yang menyayangkan ya, karena sudah ikonik diperankan sama Gal Gadot ya. Nantinya gimana yang menggantikan dia siapa, kita masih belum tahu nih, teman produ ya. Sayang banget ya, karena sudah melekat banget gitu ya karakter Wonder Woman untuk Gal Gadot gitu, teman produ. Ya, we'll see lah ya, next-nya akan diperankan sama siapa. Dan teman produ ya, thank you banget ya yang sudah menyimak informasi-informasi dari dunia entertainment dari aku. Tentunya kebersamaan kita juga masih akan berlanjut ya, nanti di segmen terakhir santai siang dan akan berlanjut di sore ceria. So, tetap harus stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Rermadi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 14.57 menit.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Oke, Tumo Pro 2 masih berangkat sama Jenny di Santai Siang ya. Kali ini aku akan menyajikan informasi dari Kota Madiun dan sekitarnya, Madiun Raya tentunya. Kali ini terkait dengan kebakaran hutan nih Tumo Pro 2 yang kembali terjadi di Ponorogo. Kali ini kawasan perhutani peta 112 ARPH Selahung BKPH Ponorogo Selatan masuk Desa Terunang Kecamatan Selahung. Mandor Perhutani Sunyoto ini mengatakan Tumo Pro 2 kebakaran diduga terjadi lantaran adanya pembakaran lahan oleh warga hingga berakhir merembet ke hutan. Adapun yang terbakar yakni pohon jati, kalitus atau rimba. Beruntungnya korban kobaran api tidak merembet ke pemukiman ya Tumo Pro 2 dan tanaman warga yang jaraknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Mengetahui insiden tersebut, pihak perhutani bersama petugas BPBD dan instansi terkait lainnya berupaya melakukan pemadaman secara manual. Atas kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat Tumo Pro 2, bahkan gak sedikit juga masyarakat yang diarahkan melintas melalui perbatasan antara Desa Galak dan Truneng, Kecamatan Selahung. Ia pun juga mengingatkan masyarakat ya agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan ya, apalagi kondisi angin yang cukup kencang seperti saat ini membuat api cepat menjalar. Dan juga musim kemarau yang di mana-mana kering ini ya Tumo Pro 2, ini juga menjadikan daun-daun ini sangat mudah terbakar gitu Tumo Pro 2. Jadi yang jangan dibakar dulu lah karena takutnya ya ini merembet karena anginnya juga lagi kenceng gitu ya Tumo Pro 2. Jadi kepedulian kita juga nih yang menjadi kunci ya, agar tidak bertambah lagi titik-titik kebakaran hutan yang terjadi bahkan di sekitar lingkungan kita Tumo Pro 2. So, turut prihatin juga ya kepada teman-teman kita juga yang ada di Kalimantan, di Sumatera dan daerah lainnya yang juga masih menghadapi kebakaran hutan di Tumo Pro 2. Semoga cepat padam, cepat menemukan solusinya ya, biar semuanya bisa teratasi gitu Tumo Pro 2.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

Masih dari Kabupaten Ponorogo nih teman Pro 2. Kali ini ada informasi terkait dengan rencana konser di Stadion GBK. Ini belum mendapatkan lampu hijau DPRD Ponorogo sejalan dengan Persepon menolak nih penggunaan Stadion Gelora Batoro Katong untuk panggung hiburan. Nah, sejumlah pertimbangan ini menjadi dasar penolakan ya Temu Pro 2. Mulai dari potensi kerusakan rumput, kemudian keselamatan ribuan penonton, hingga ketimbangan antara pendapatan asli daerah atau PAD dan juga biaya perawatan stadion. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, juga mengatakan Temu Pro 2 mayoritas anggota komisinya keberatan nih kalau misalnya Stadion Batoro Katong ini digunakan untuk konser, sebab perawatan rumput lapangan selama ini telah menyedot anggaran daerah, dan penggunaan lapangan untuk konser ini juga dikhawatirkan akan merusak rumput dan membuat Pemkab kembali harus mengeluarkan biaya untuk pemulihannya. Bahkan bukan hanya rumput ya Temu Pro 2, Ribut juga menuturkan turut mempertanyakan gitu ya kelayakan akses keluar dan juga masuk Stadion Gelora Batoro Katong apabila konser dihadiri oleh ribuan orang. Aspek keselamatan penonton ini juga dinilai harus dikaji lebih matang ya sebelum izin diberikan. Kapasitas akses keluar masuk stadion ini mesti diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko ketika terjadi kepadatan massa. DPRD juga meminta pemerintah menghitung ulang gitu ya keuntungan yang diperoleh nih dari pemanfaatan stadion untuk kegiatan komersial. PAD yang masuk dinilai harus sebanding nih dengan biaya perawatan hingga potensi pemulihan fasilitas setelah acara itu diselenggarakan. Sebelumnya DPRD telah memfasilitasi audiensi ya bersama supporter ASKAP PSSI dan juga sejumlah pihak terkait pada hari Senin lalu, dan forum tersebut membahas polemik penggunaan stadion sebagai lokasi konser nih teman Pro 2. Meski kenyataan akhirnya ditolak gitu ya teman Pro 2, Dewan tidak memegang keputusan akhir. Kewenangan tersebut berada di tangan dinas terkait dan juga PLT Bupati Ponorogo Listiarita. Jika konser tetap mendapatkan izin, DPRD memastikan bakal mengawasi pelaksanaannya. Penyelenggara terutama harus bertanggung jawab ya terhadap kondisi lapangan maupun fasilitas stadion setelah digunakan. Jadi ya penolakannya bukan tanpa alasan juga ya Temu Pro 2, karena mengkhawatirkan nanti perawatan dan lain-lainnya juga akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Jadi masih dalam pertimbangan gitu ya teman Pro 2, apakah izinnya akan diberikan atau belum untuk saat ini.

Di Ponorogo atau Ponorogo, kita beralih ke Kabupaten Ngawi ya. Kali ini kekeringan di Ngawi semakin meluas, Ponorogo. Sedikitnya 12 desa di 5 kecamatan kini mengalami krisis air bersih dengan 627 kepala keluarga atau KK atau sejumlah 1.627 jiwa terdampak. Sebagian warga harus mengandalkan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terbaru Tumapro 2, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasereman masuk daftar wilayah terdampak nih. Kasih Kedaruratan BPBD Ngawi Partoyo mengatakan krisis air bersih saat ini tersebar di Kecamatan Pitu, Ngawi, Kasereman, Beringin, dan juga Karang Jati Tumapro 2. Selain Gunung Sari, wilayah terdampak juga meliputi Desa Kenong Rejo, Beringin, Suruh, Ngancar, Bangun Rejo Lor, Cantel, Kionten, Karang Tengah Prandon, Karang Tengah Prandon ya Tumapro 2, Banyu Urip, Ngawi, dan juga Rejuno. Berdasarkan kaji cepat BPBD, krisis air bersih tersebut telah berdampak terhadap 627 KK atau 1.627 jiwa. Meluasnya wilayah terdampak otomatis meningkatkan kebutuhan penanganan selama kemarau. Partoyo mengungkapkan BPBD tidak memiliki pos anggaran khusus ya untuk penanganan kekeringan. Distribusi air selama ini menggunakan anggaran kebencanaan secara umum. Karena itu, BPBD mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp150 juta untuk menopang kebutuhan penanganan.

tambahan anggaran ya Temuan Produe, dropping air dilakukan secara bertahap. BBBD menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, serta komunitas relawan. Warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera melapor melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan kepada BPBD agar kebutuhan air dapat segera ditindaklanjuti. Aduh, ini tadi ini emang jadi prihatin ya Temuan Produe, karena memang musim kemarau di mana-mana kering ya. Jadi masih banyak yang mengalami krisis air bersih nih Temuan Produe. Semoga segera mendapatkan biaya tambahan ya untuk bisa operasional untuk membantu warga yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih ya. Semoga dananya cepat turun gitu ya Temuan Produe, biar warga at least terbantu gitu ya mendapatkan air bersih. Dan semoga juga ada langkah yang apa ya, mitigasinya ya Temuan Produe. Semoga aja ada suatu sistem yang bisa apa ya, kalau misalnya lagi kemarau tuh nggak harus ke krisis air bersih lagi gitu ya Temuan Produe. Semoga aja ada mungkin dibangunkan penampungan air atau gimana ya, aku juga kurang mengerti kalau solusinya. Jadi semoga mendapatkan solusi yang bisa dipakai untuk jangka panjang gitu ya Temuan Produe. Kita sih harapannya begitu, biar waktu kemarau ini mereka nggak kesusahan untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Oke, kita doakan juga semuanya sehat-sehat ya Temuan Produe. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Santai Siang ya Temuan Produe. Setelah ini kita akan bergeser ke Sore Ceria. Tentunya nanti juga bakalan ada narasumber yang akan hadir di Studio Pro 2 yang nanti kita akan mulai di pukul 16.30 ya Temuan Pro 2. So, kamu harus tetap menyimak program kita nanti di Sore Ceria. So, tetap stay tune Temuan Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, momen Pro 2 CFD Jalan Pahlawan bakal kembali mewarnai akhir pekan warga Kota Madiun. Setelah absen lebih dari 6 tahun, Pemkot menghidupkan kembali Car Free Day mulai hari Minggu 30 Agustus pukul 5 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. CFD di Jalan Pahlawan terakhir digelar 28 Juli 2019, setelah itu kegiatan dipindahkan ke kawasan Bantaran dan berkembang menjadi Sunday Market. Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parporeh Kota Madiun, Mas Kahono Peki Hari Prasetyo menyatakan konsep Car Free Day Kota Madiun kali ini dikembalikan ke hakikatnya, yakni sebagai ruang publik untuk aktivitas olahraga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jack Miller dipastikan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir. Prima Pramac Yamaha mengumumkan keputusan tersebut menjelang Grand Prix Aragon pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Miller akan menyelesaikan seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Saat ini pembalap Australia itu menjalani musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Pramac pada 2025. Kedatangan Miller memberi Yamaha pembalap berpengalaman untuk membantu pengembangan motor YZR-M1 pada musim pertamanya. Ia finish kelima dalam Grand Prix Amerika di Austin.

0: Masih dari GP Tomo Pro 2, kali ini pembalap Indonesia Veda Iga Pratama finish di posisi ke-20 pada sesi latihan bebas pertama FP1 Moto3 Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon Alcanis pada hari Jumat ini tadi Tomo Pro 2. Dalam sesi tersebut, pembalap Red Bull KTM Aju asal Spanyol Brian Uriarte sempat tampil dominan dan cukup lama berada di posisi teratas. Pada awal sesi, posisi kedua ditempati pembalap Argentina Marco Morelli dengan selisih waktu 0,668 detik. Sementara pembalap Leopard Racing asal Spanyol Adrian Fernandez berada di posisi ketiga dengan gap 0,83 detik. Veda Iga sempat berada di posisi ke-22, namun pembalap Indonesia itu mampu memperbaiki catatan waktunya dan naik ke posisi ke-12 ketika FP1 menyisakan sekitar 8 menit. Setelah itu posisi Veda Iga kembali turun ke urutan ke-14. Untuk informasi selengkapnya Tomo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moi di Sore Ceria edisi kali ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sore hari seperti ini emang paling pas buat berhenti sejenak ya dari kesibukan gitu ya, sambil dengerin Sore Ceria ataupun menyaksikan melalui kanal YouTube resmi kami RRI Madiun. Di episode Sore Ceria kali ini teman Pro 2, kita akan ngobrol gitu ya tentang sesuatu yang sangat dekat dengan dunia pendidikan. Bukan hanya soal gimana mengajar, tetapi juga gimana memimpin dan juga mengelola proses pembelajaran di sekolah agar menjadi lebih inovatif, efektif, dan juga memberikan dampak positif nih bagi guru maupun bagi peserta didiknya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan Kepala Sekolah SMP N13 Kota Madiun ya teman Pro 2, Ibu Anik Suyatni SPD MPD, yang berhasil meraih juara 2 lomba inovasi memimpin dan mengelola proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya, dan juga menarik untuk kita dengarkan nih ceritanya teman Pro 2. Kira-kira apa sih inovasinya gitu ya? Dan sebelum itu kita sapa dulu, selamat sore Bu Anik.
1: Selamat sore Mbak Anjani, selamat sore sahabat Sore Ceria.
0: Oke, sehat ya Bu Ani ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, mungkin boleh perkenalan dulu nih Bu Ani kepada teman-teman Pro 2.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Suyatni, Kepala SMP Negeri 13 Madiun. Alhamdulillah dalam hal ini saya meraih juara 2 lomba inovasi memimpin dan mengelola proses pembelajaran di sekolah.
0: Baik, yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ya Bu ya,
1: Kota Madiun.
0: Oke,
1: ya.
0: Ini lombanya bersaing dengan kepala sekolah seluruh Kota Madiun ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, keren-keren. Kemudian Bu Ani, bisa diceritakan mungkin sedikit ya tentang perjalanan Bu Ani sendiri nih di dunia pendidikan gitu ya. Sudah berapa lama nih Bu?
1: Saya mengajar sejak tahun 97.
0: Wow.
1: Jadi sampai hari ini kurang lebih sudah 23-an ya.
0: Iya. Lebih
1: ya.
0: 97 sudah hampir 30 tahun, bahkan 29 tahun nih di tahun ini.
1: Iya, tahun 97. Ya sempat pindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, terakhir di SMP Negeri 13 Madiun ini.
0: Oke, wow, sudah lama nih teman Pro 2 pengabdiannya Bu Ani di dunia pendidikan nih.
1: Okay. Lumayan.
0: Kemudian Bu Ani, mengenai lomba yang diikuti sendiri ini tuh sebenarnya apa sih inovasi yang Bu Ani buat gitu ya, sehingga bisa dapat juara 2 nih Bu Ani?
1: Ya, jadi inovasi yang kami buat ini berasal, ide pokok dari inovasi ini berasal dari hasil rapot pendidikan SMP Negeri 13 tahun 2024. Jadi rapot pendidikan yang rilis di tahun 2024 itu hasil penilaian dari tahun 2023. Nah, di situ hasil dari rapot pendidikan itu di komponen kualitas pembelajaran itu untuk SMP Negeri 13 Madiun masih masuk kategori sedang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, sementara yang lain-lainnya sudah baik. Warnanya sudah hijau komponen yang lainnya. Nah, yang kualitas pembelajaran ini masih kuning. Berarti ini masih dalam kategori sedang. Nah, berasal dari situ saya berpikir ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini yang pertama kali ditingkatkan adalah gurunya. Maka saya fokus di kompetensi, peningkatan kompetensi guru terlebih dahulu. Nah, untuk peningkatan kompetensi guru ini, kalau kita melakukan pelatihan, mengadakan pelatihan itu pasti membutuhkan biaya yang besar.
0: Betul.
1: Maka saya memanfaatkan platform yang sudah diadakan, yang dibuat oleh kementerian, yang waktu itu namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar, tapi sekarang namanya berubah menjadi Rumah Pendidikan. Yang di sana itu ada fitur pelatihan mandiri, sehingga saya membuat inovasi yang saya namakan Sama Satopi, satu mata pelajaran, satu topik pelatihan mandiri. Jadi dari hasil penilaian rapat pendidikan itu kami bedah, kemudian di hasil bedah rapat itu ada rekomendasi-rekomendasi yang di sana sudah disebutkan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk kompetensi guru, sehingga kami prioritaskan untuk pelatihan mandiri ini topik-topik yang didahulukan adalah topik-topik yang ada dalam rekomendasi rapat pendidikan itu. Nah, kemudian dari tim bidang kurikulum membuat jadwal untuk MGMPS, jadi kami punya musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Itu kumpulan dari bapak ibu guru yang mengajar satu mapel, misalnya MGMPS Bahasa Indonesia, MGMPS Bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, itu setiap MGMPS diberi jadwal bagian

0: minggu sekali tiap hari Jumat. Nah, itu tugas dari MGMPS itu menjelaskan kepada teman-temannya hasil belajar mandiri dari topik pelatihan mandiri itu. Nah, ketika memberikan penjelasan di sana ada tesnya, ada uji pemahaman, kemudian ada post-test. Nah, itu kita kerjakan bersama-sama. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya atau minta penjelasan yang lebih, nah, itu tugas dari kelompok mata pelajaran yang bertugas di topik pelatihan itu. Sehingga kita di situ sharing setiap hari Jumat. Nah, kemudian selain meningkatkan kompetensi guru, dari peningkatan kompetensi guru ini, kemudian di tahun berikutnya saya berpikir bahwa tidak cukup hanya dengan meningkatkan kompetensi guru saja, namun harus ada bukti karya. Baik. Melalui inovasi dari Bapak Ibu guru tersebut, sehingga saya membuat inovasi yang berikutnya, yang ini merupakan kelanjutan dari Sama Satopi, yang saya beri nama Sama Sinopa. Satu mata pelajaran, satu inovasi pembelajaran. Okay. Jadi minimal Bapak Ibu guru itu dalam satu tahun minimal harus menghasilkan satu inovasi pembelajaran. Nah, inovasi itu nanti saya kumpulkan dalam sebuah katalog inovasi SMP Negeri 13 Madiun. Nah, itu yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru minimal satu tahun satu minimal. Nah, kenyataannya pada tahun berikutnya itu tidak hanya satu, ada yang dua, ada yang tiga, alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi rentetan inovasi saya itu dari peningkatan kompetensi guru yang kemudian dibuktikan dengan inovasi, dan inovasi itu ditunjukkan dengan karya nyata, pembelajaran, proyek lintas mata pelajaran. Sehingga Bapak Ibu guru tidak hanya bekerja sendiri, tapi berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain untuk membuat proyek. Seperti itu. Jadi gambaran garis besarnya itu, inovasi yang saya buat ini berasal dari peningkatan kompetensi guru yang diaktualisasikan melalui inovasi Bapak Ibu guru dengan bukti karya pembelajaran lintas mata pelajaran yang berbasis proyek. Oke, seperti itu.
1: Baik. Berarti prosesnya sendiri nih panjang ya, Bu Adi ya?
0: Iya, betul.
1: Berarti ini memang Bu Adi sudah punya inovasinya, baru ikut lomba, atau ada lomba ini baru membuat ini, Bu?
0: Kami sudah punya inovasinya, okay. Jadi itu dari tahun 2023, itu diawali dengan Sama Satopi dulu, karena saya berpikir bahwa ini tidak cukup hanya dengan peningkatan kompetensi guru tanpa bukti nyata. Okay. Buktinya apa? Nah, inovasi, maka saya buatlah Sama Sinova. Nah, kebetulan ada lomba ini, saya rangkai inovasi yang sudah saya buat di sekolah, dan itu sudah menjadi budaya kami sejak tahun 2023. Okay. Sampai sekarang. Itu okay. Berlanjut terus, di mana setiap tahunnya saya berusaha untuk menambahkan kebaruan-kebaruan, ide-ide baru, dengan mempertimbangkan saran masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru.
1: Oke, baik. Jadi memang sudah punya inovasinya dari beberapa tahun yang lalu. Betul. Dikembangkan lagi nih, iya. Teman Produel. Wah, luar biasa. Jadi yang sekarang ini lebih melibatkan guru-gurunya ya, banyak untuk ikut membuat inovasi pembelajaran. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Menarik ya, teman Produel. Kemudian ketika pertama kali gitu Bu Ani menggagas inovasi ini, seperti yang diceritakan tadi, target perubahannya yang ingin Bu Ani capai adalah untuk meningkatkan
0: kualitas pembelajaran. Okay. Di rapot pendidikan. Jadi inovasi yang saya lakukan ini benar-benar terukur.
1: Okay.
0: Jadi harapan saya dengan inovasi ini, kualitas pembelajaran yang di rapot pendidikan yang awalnya sedang itu di tahun 2025 itu sudah menjadi baik. sudah hijau, artinya mengalami peningkatan.

0: peningkatan nilai dari sedang menjadi baik.
1: Oke, luar biasa. Kemudian mengajak para guru nih Bu Anik untuk mau berinovasi seperti yang Bu Anik tadi ceritakan, apakah mengalami kesulitan Bu Anik?
0: Ya, kalau sesuatu yang baru itu pro kontra pasti ada ya. Tapi saya sebagai pimpinan di sana yang saya butuhkan adalah komitmen saya pribadi dan saya konsisten. Sehingga saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu guru dan saya memberi contoh. Jadi ketika saya meminta Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri, saya sudah memberi contoh dulu, saya sudah menyelesaikan sekian topik. Misalnya saya tunjukkan sertifikat yang sudah saya peroleh. Itu artinya di topik pelatihan mandiri itu topiknya banyak. Kemudian waktunya tidak mengikat, selonggarnya kita. Tapi harapan saya meskipun selonggarnya, tapi tiap hari ada progres meskipun sedikit. Artinya santai tapi serius, seperti itu. Nah, nanti lama-kelamaan, dan saya mengumpulkan, memantau, memonef teman-teman itu dengan menyiapkan satu drive untuk pengumpulan sertifikat. Jadi teman-teman yang sertifikatnya banyak, yang sedikit, itu nanti akan kelihatan di situ. Dan otomatis beliau juga bisa melihat unggahan dari teman-teman yang lain. Nah, paling tidak ini juga bisa memotivasi Bapak Ibu guru. Oh, kalau teman saya ini sudah dapat 10, saya baru dapat 1. Nah, pasti ada motivasi untuk menambah lagi, seperti itu. Ya, kata kuncinya itu konsisten. Kita konsisten saja. Yang namanya pro kontra apapun itu pasti ada. Yang penting kita tujuannya baik, kita laksanakan dengan baik. Ikhlaskan saja kalau ada yang biasa. Kalau hal yang baru itu pasti dianggap sesuatu yang memberatkan. Namun ketika itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya bagi kami, maka teman-teman itu sudah sekarang sudah istilahnya pun mapan gitu. Setiap hari Jumat jadwalnya apa gitu, sudah siap di ruang guru, kita belajar bersama. Kalau di hari Kamis itu kita untuk sharing inovasi dari masing-masing kelompok mata pelajaran, inovasinya apa, nanti disharingkan kepada teman-teman. Sehingga sekarang itu seolah-olah sudah menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Ini inovasinya mata pelajaran ini apa ya? Kan biasanya Bapak Ibu itu pintar-pintar membuat judul inovasinya supaya menarik, seperti itu, sehingga membuat teman-teman itu penasaran. Sajane apa iki? Seperti itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu.
1: Iya, menarik juga nih teman Pro 2. Bu Ani sebagai kepala juga enggak cuma nyuruh aja ya teman Pro 2, beliau juga mencontohkan gitu ya. Jadi enggak serta-merta aja nyuruh para guru ayo ikut doang. ayo ini, tapi beliau juga mencontohkan ya. Itulah pemimpin yang diharapkan semua orang nih.
0: Dan saya juga punya inovasi. Inovasi saya ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah ketika ikut lomba mendapatkan juara. Nah, ini kan juga memotivasi kepada teman-teman. Meskipun saya pimpinan di sana, saya juga tidak berhenti untuk berinovasi, mencoba hal-hal yang baru, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi juga bisa menjadi motivasi nih untuk guru-guru lainnya ya. Bani, apalagi yang lebih muda-muda ya, harusnya bisa mereka membuat inovasi yang lebih baik lagi gitu ya, Bu ya, harapannya.
0: Iya.
1: Bisa menjadikan motivasi untuk mereka. Kemudian Bani, apakah inovasi ini juga bisa diterapkan nih untuk sekolah-sekolah lain mungkin?
0: Kalau menurut saya bisa sih, karena ini tidak butuh biaya, hanya butuh kesungguhan saja dan komitmen konsisten seperti itu. Sehingga jadi kata kuncinya, alurnya itu mari kita meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, kemudian tunjukkan dengan inovasi. Karena kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari pelatihan mandiri itu kan menjadi modal kita untuk berinovasi kan gitu. Nah, inovasi yang kita lakukan ini dengan kurikulum yang baru ini, walaupun ini kurikulumnya lama, tapi ada kebaruan di sana dengan pembelajaran mendalam itu kita terapkan dengan kolaborasi lintas mata pelajaran sehingga anak-anak itu tidak terlalu banyak beban sekali mengerjakan proyek tapi menyelesaikan beberapa mata pelajaran seperti itu.
1: Oke. Kemudian untuk penerapannya sendiri kepada siswa nih Bu, apakah siswa lebih antusias dengan inovasi-inovasi terbaru yang di didapat gitu ya sama Bapak Ibu guru mereka gitu Bu?
0: Ya, alhamdulillah anak-anak itu senang. Kemarin saya ditunjukkan video karena saya kan tidak mengajar di kelas ya, sehingga saya hanya mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru. Artinya ini kolaborasi antar mapelnya apa, minta apa videonya kalau ada atau fotonya, itu yang ditunjukkan ke saya ada videonya itu. Jadi anak-anak itu membuat bel listrik dari bahan bekas, tapi dia menceritakannya dengan ada yang dengan bahasa Jawa, ada yang dengan bahasa Inggris. Jadi itu kolaborasi antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, tergantung dari anaknya ini nyamannya mau cerita dalam bahasa apa. Misalnya dia nyamannya pakai bahasa Inggris, dia bercerita dengan menggunakan bahasa Inggris, berarti ini kalau di materi bahasa Inggris ada teks prosedur itu ya, urut-urutannya harus benar sehingga dia mampu menciptakan bel listrik sampai bel itu berbunyi, sehingga sekali dia mengerjakan proyek itu beberapa mata pelajaran dia sudah mendapatkan penilaian dari situ sehingga mengurangi beban dari peserta didik dari anak-anak itu.
1: Baik, menarik sekali ya teman Pro 2, di mana juga anak-anak juga nggak bosen nih ya kalau misalnya di kolaborasi seperti ini antar mata pelajaran gitu ya Bu. Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya yang sudah ada. Ada dari Amin Narsis nih, progres penilaian untuk lomba ini seperti apa Kak? Mungkin indikator penilaiannya nih Bu.
0: Kalau indikator penilaiannya itu kan banyak nggih. Yang pertama itu melihat dampaknya. Kita harus harus bisa menunjukkan dampak dari inovasi ini apa, terutama kepada siswa, karena judul dari lomba ini adalah memimpin dan mengelola proses pembelajaran. Otomatis kata kunci di sana yang nomor satu adalah dampak. Dampak itu bagi siapa? Bagi siswa. Nah, inovasi yang saya lakukan ini sudah benar-benar terukur dengan dibuktikan nilai rapot pendidikan, terutama di komponen kualitas pembelajarannya mengalami kenaikan. Jadi itu yang tidak terbantahkan, artinya itu penilaian dari kementerian, bukan dari daerah atau dari manapun. Dan penilaian dari rapot pendidikan itu tidak hanya semata-mata dari satu unsur atau dua unsur, tapi banyak unsur yang mempengaruhi penilaian itu karena komponen-komponennya banyak sekali. Nah, inovasi saya ini fokusnya di peningkatan komponen kualitas pembelajaran. Nah, karena dari inovasi ini saya bisa menunjukkan bahwa dampaknya kualitas pembelajaran di SMP Negeri 13 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu salah satu indikator yang menyebabkan saya mendapatkan juara dua.
1: Oke, baik. Memang kalau sudah ada hasilnya gitu ya, dan juga dampak positifnya nih Tebo Pro 2 itu akan memberikan nilai plus yang gak terbantahkan gitu ya Bu Ani ya.
0: Betul.
1: Kemudian dari Lurah Ponorogo, dengan makin berkembangnya era dan juga zaman ya, menurut Kakak dibutuhkan sosok pemimpin seperti apa yang cocok untuk remaja-remaja sekarang di sekolahan?
0: Kalau menurut saya, karena ini adalah eranya era digital, sehingga dibutuhkan pemimpin yang harus bisa mengikuti perubahan, terutama tentang teknologi. Sehingga kalau ngobrol dengan anak-anak atau bercerita, karena saya tidak mengajar langsung ya, jadi saya ketemu anak-anak itu mungkin pagi hari. Kebiasaan saya setiap hari itu saya berusaha untuk datang lebih awal dari teman-teman yang lain, sehingga saya bisa berkeliling sambil ngecek kebersihan sekolah, juga bisa menyapa anak-anak. Nah, dari situ obrolan-obrolan itu, kalau dia ngomong apa, saya bisa nyambung. Dia cerita apa, saya bisa nyambung. Seperti itu, sehingga jangan sampai ketinggalan, paling tidak seperti itu. Kenapa? Karena di Kota Madiun ini semua siswa, terutama yang SMP, itu sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Madiun. Ada peminjaman Chromebook dan laptop yang bisa dibawa pulang, sehingga serasa milik sendiri. Nah, untuk penggunaan itu, maka minimal Bapak Ibu Guru termasuk kepala sekolahnya ya harus bisa cara menggunakan itu.
1: Betul.
0: Dan memanfaatkannya untuk pembelajaran, terutama untuk media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Nah, sekarang dengan kemajuan yang ada, adanya AI itu, anak-anak itu sekarang senangnya yang instan, sehingga dia nggak mau membaca. Maka Bapak Ibu Guru harus lebih pintar dari anak-anak. Artinya begini, ketika kita memberikan soal kepada anak-anak, Bapak Ibu Guru harus tahu apakah ini anak mencari jawaban sendiri, jawabannya sendiri, ataukah ini dari kecerdasan buatan. Harus peka. Nah, kalau Bapak Ibu Guru tidak tahu polanya AI itu seperti apa, kan dipikirnya ini hasil buah pikirnya anak-anak sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu Guru itu sudah terbiasa, karena di kecerdasan artifisial itu kan ada polanya ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga kita bisa dengan membaca sekilas gitu saja, oh tahu ini bahasanya bahasa AI ini, bukan bahasanya anak sendiri. Iya. Itu pasti ketahuan seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, selain itu, ketika kita membuat soal itu, buatlah soal yang tidak mudah untuk dianalisis AI.
1: Baik.
0: Artinya soal-soal yang ada stimulusnya, dan stimulus itu upayakan sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya kita memilih nama kota, nama tempat, ya kota yang ada di dekat dengan lingkungan kita, kemudian kota tempat-tempat yang familiar dengan kita, yang sekiranya sistem kecerdasan artifisial itu agak sulit mendeteksi seperti itu. Kalau menurut saya itu sih.
1: Oke, baik. Jadi harus bisa mengikuti teknologi terkini.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, iya.
1: Itu yang paling penting, teman Produa. Oke, kemudian yang terakhir dari Dana Oke 1101, keren sekali lomba ini, semoga akan lahir pemimpin-pemimpin yang tangguh dan juga bisa nih mengendalikan anak-anak sekarang yang cenderung abai akan aturan dan juga etika. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di YouTube RRI Madiun tentunya. Kemudian Bu Ani, terakhir nih, apa pesan Bu Ani untuk mungkin guru-guru lainnya ya, yang juga sedang berjuang memberikan pembelajaran terbaik gitu ya bagi peserta didiknya, entah itu dengan inovasi ataupun hal-hal yang serupa juga.
0: Pesan saya untuk Bapak Ibu Guru, teruslah berinovasi, jangan patah semangat apapun itu. Pokoknya sesuatu yang baru, metode, strategi, ide dari Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu mengajar itu sudah inovasi. Biasanya Bapak Ibu Guru itu kalau ditanya inovasinya apa, saya nggak punya inovasi, biasanya seperti itu. Padahal secara tidak langsung ketika beliau mengajar itu sudah berinovasi. Kenapa? Karena saya yakin bahwa satu guru dengan guru yang lain punya karakteristik yang berbeda, cara mengajar yang berbeda. Tidak mungkin dua orang meskipun mata pelajarannya sama tapi gaya mengajarnya sama, itu nggak mungkin. Nah, karakteristik itu sebenarnya sudah inovasi. Kadang-kadang teman-teman itu tidak menyadari bahwa beliau sudah melakukan inovasi, tinggal dibuat laporannya. Ini loh inovasi saya dengan sistematika yang sesuai, bisa dilaporkan sebagai sebuah inovasi. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman itu agak kesulitan melaporkan inovasi dari praktek menjadi sebuah tulisan seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru itu mengalami kesulitan, ada bantuan AI, nanti dikemas dengan kalimat sendiri. Jangan sampai kalah dengan anak-anak. Teruslah berinovasi, tetap semangat, jangan putus asa, yang penting berkomitmen, konsisten.
1: Oke, baik. Menarik sekali teman Pro 2. Kayaknya perlu pemimpin-pemimpin seperti Bu Ani nih, teman Pro 2, yang meskipun beliau sebagai pemimpin tapi tetap aktif berinovasi dan juga memotivasi para guru-guru lainnya nih, teman Pro 2, untuk juga berinovasi lagi, teman Pro 2. Terima kasih untuk Bu Ani yang sudah sharing dengan teman-teman Pro 2. Tentunya semoga bermanfaat juga buat teman-teman Pro 2. Inovasi itu nggak selalu dimulai dari hal yang besar gitu ya, seperti yang Bu Ani tadi bilang juga nih, teman Pro 2, dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu ya, mungkin kita juga sudah berinovasi nih, cuman gimana kita menyikapinya gitu, teman Pro 2. Dan tentunya juara 2 ini bukan sebuah akhir ya, Bu Ani masih panjang ya.
0: Siap.
1: Untuk konsisten lagi untuk kedepannya menciptakan inovasi-inovasi terbaru lainnya tentunya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ani dan juga teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun, yang sudah bergabung di RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Tentunya Seri Ceria masih akan hadir lagi di kesempatan berikutnya dan juga episode berikutnya, teman Pro 2. Aku Anjeni dan juga Bu Ani pamit dari ruang dengar kamu. So, sampai jumpa di Seri Ceria edisi berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
0: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, Bagas melanjutkan tugasnya Anjani ya. Nah, sekarang seperti biasa nih, kita bakal seru-seruan di malam hari ini. Dari sore hingga dengan tengah malam nanti, Bagas dipastikan akan temenin kalian semuanya ya, dengan beragam informasi yang seru dan menarik yang udah kita siapin buat kalian semuanya. Yes, sebelumnya nih, kita bakal hadirkan single-single seru dan menarik yang udah kita recap nih, teman Pro 2, di Just Music untuk edisi kali ini hingga nanti tepat pukul 19 ya, sebelum nanti kita bakal simak program Music Live Chat. Stay tune ya.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B-3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat

0: akses, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pradua, single miliknya Ruang Senja dengan Tak Semua Dalam Kendalimu ya, yang barusan kamu simak. Dan sesaat lagi nih, kita bakal bergabung dengan teman-teman dari Proda Jack untuk ikutin Music Live Chat. Dengan siapa kira-kira? Penasaran, nanti akan hadir sesaat lagi ya.

0: day.
1: Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Ingat, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuannya. Eleanor Roosevelt.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good, baik ya. Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Benar.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya. Kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi nggak kelihatan ya?
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya. Yeah. Kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, pakai atap itu.
1: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, kayak musik meditasi.
1: Tung, tling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-huh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: pikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
0: wow.
1: Itu.
0: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Benar-benar. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Yeah. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Oh, itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya. Jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya gua.
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gua nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gua kontenin. Iya, coy. Okay.
0: Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW. Jadi kayak, ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak, tapi celananya basah, sepatunya basah, akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari pernikahan.
0: Spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, bener.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih. Jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener. Besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan, gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada. Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Oh iya bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: okay.
1: Di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih, benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan, oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi

0: tulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya, tapi 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Waisa Muda itu total berapa lama tuh?
1: Ya, garapan gua aja lah. Enggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya, itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, okay, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih, Kak, sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke-pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya? Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yesi sih sebenarnya sih
1: gak
0: salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Yeah. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Sial Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek apa? Di situ ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih
1: iya
0: gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia. Iya, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau wahai deg-degan sih gue.
0: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Iya, yeah, biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak, ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Gue bentar-bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

102 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Yeay, kita kembali lagi ke Madiun ya. Dan kalau tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman di Pro2 Jakarta, nah sekarang kita balik lagi ke Madiun, yang mana nanti di program Q&A Bagas akan ngobrol sama mas-mas ya. Mas-mas, Pak Om-om ya. Yang pasti kita bakal ngobrol dengan salah satu band yang kabarnya udah rehat selama 20 tahun. Satu rehat yang sangat super lama sekali ya teman Pro2, dan mereka baru saja merilis single terbaru di awal tahun 2026 ini dan juga memutuskan untuk comeback lagi ya di Blantika Musik Indonesia. Ya, dengan siapa? Sesaat lagi nanti akan segera kita hadirkan nih teman Pro2 ya. Dari Jakarta. Namanya ada 3 kata. Nanti deh kita bakal segera kasih tahu yang selengkapnya ya.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, di malam hari ini kita bakal seru-seruan ngobrol bersama dengan salah satu band yang udah senior sekali ya teman berdua ya. Ya, dan mereka baru saja hiatus alias break kurang lebih 2 dekade ya. Dan mereka membentuk satu band bernama Trey Amor Fati. Ini juga Bagas pengen tahu sebenarnya Trey Amor Fati ini apa sih teman berdua, yang mana mereka barusan merilis single perdana mereka dengan judul Perih ya. Band asal Jakarta ya, dan mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Ini merupakan single yang udah lama banget ya, yang mana usianya udah 20 tahun sebenarnya di single, dan baru dirilis sekarang. Kenapa kok baru dirilis sekarang ya? Ya, mereka ada 4 personil ya, teman pro 2. Ada 3 atau 4 ya? Coba deh nanti bakal Bagas tanyain deh. Karena di press release-nya tuh ada 3, tapi di apa namanya? Di ini kok 4 ya? Ada Mas Ewing di vokal, Kak Tommy di gitar, sama Mas Didit di gitar ya. Yang satunya siapa nih ya? Baiklah, nanti kita bakal tanya. Maksudnya Bagas juga baru ngobrol ya sama mereka di edisi kali ini. Nanti kita bakal seru-seruan sama mereka. Kita bakal voice call-an ya. Sesaat lagi nih teman-teman berdua, kita bakal hadirkan yang mana sekali lagi mereka baru saja memperkenalkan single Perih yang merupakan tonggak reuni mereka ya. Baiklah, nanti kita bakal hadirkan untuk single-nya, ntar juga bakal kamu simak. Tapi kita ngobrol aja dulu sama mereka sesaat lagi ya.

0: If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman dua, kita balik lagi ya. Dan seperti yang udah Bagas janjiin, di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan mas-mas nih, teman-teman dua, yang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, di sini udah Bagas hubungin dan sekarang kita udah tersambung nih sama Tri Amor Fati. Yang mana ini Bagas sapa dulu ya. Di situ ada Mas Ewing, Mas Didit, sama Mas Regi. Halo, selamat malam Mas Ewing, Mas Didit, sama Mas Regi.
1: Selamat malam,
2: Bagas.
0: Oke. Gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, ini setelah 20 tahun loh berlalu. Sudah lama sekali, kenapa kok baru ngumpul lagi sekarang gitu?
2: Baru suratannya kayaknya.
0: Gimana?
2: Baru suratannya kali, Mas. Memang waktunya juga. 20 tahun setelah si baru kita ada waktu lah akhirnya bisa rilis.
0: Oke. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Ewing apa siapa ini? Mas Ewing ya. Oke, Mas ya. Ini kita kenalan dulu nih teman-teman berdua. Ini mereka terbentuk di tahun berapa nih, Mas? 2006 ya? Atau
1: 2006
0: ya. 2006 ya. Ini ada Mas Ewing di vokal, Mas Tommy di gitar, ya. Mas Didit di gitar 2 sama Mas Regi di drum ya. Sementara di sini ya. Mas Tommy ya yang enggak bergabung ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah, sibuk. Oh, sibuk ya.
2: Mas
0: Regi. Oke. Oke. Nah, di sini yang jadi pertanyaan teman-teman di sini itu adalah Tri Amor Fati. Ini Bagas nyebutnya bener atau gimana nyebutnya nih?
1: Betul, bener banget.
2: Betul,
0: Tri Amor Fati. Tri Amor Fati ini maksudnya apa nih, Mas?
2: Mencintai takdir, Tri-nya itu adalah takdir mati, rezeki, dan maksudnya maut, rezeki, dan jodoh.
0: Tri Amor Fati. Oh gitu. Tapi ini kalau boleh tahu dari bahasa mana sih nih nemunya?
2: Amor Fati bahasa Spanyol.
0: Oh, bahasa Spanyol. Kenapa kok pakai bahasa-bahasa ini Spanish kayak gitu?
2: Sebenarnya karena biar nggak common aja sih.
0: Aha.
2: Kalau Inggris kan sudah banyak, terus Indonesia kita juga. Karena sebenarnya sesuai dengan ini moto kita lah. Setelah sekian lama, ujungnya kita mencintai takdir sebagai pemusik lah.
0: Oh, intinya begitu ya. Okay. Nggak bisa lepas ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, terus ini tadi kita juga sudah dengerin nih beberapa minggu ini ya lagu dari teman-teman Tri Amor Fati ya yang berjudul Perih, dan ini tentunya juga menarik sekali. 20 tahun diciptakan ya dari press release yang udah kami terima ya. Itu kenapa kok kok malah baru dirilis sekarang? Itu udah lama sekali loh itu. Beneran loh. Udah iya. Seusia orang loh itu, akhirnya, 20 tahun.
2: Akhirnya kita ada waktu dan kesempatannya lah. Akhirnya kita rilis.
1: Tapi ada perubahan-perubahan juga sedikit.
0: Oh gitu, gimana?
1: Ya kita materi lama tapi kita perbaharui.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya dulu ini lagu pernah di... Jadi belum resmi dirilis ya dulu ya? Lagu ini sebenarnya
1: belum.
2: Tapi resmi sudah kita kerjakan. Aha. Tapi untuk yang 2006 ini kita rubah.
0: Ah gitu.
2: Total sesuaikan zaman,
0: Pak. Oke. Nah ini yang kita juga pengen tahu ya. Ini kan ke teman-teman ini balik lagi nih setelah 20 tahun. Nah sebelum ini apakah kalian aktif ngeband? Atau benar-benar vakum berhenti total bermusik nih?
2: Vakum total berhenti
0: bermusik. Oh, vakum total?
2: Total.
0: Oke.
2: Jadi kita tahun ini kita bekerja dan membesarkan anak-anak.
0: Oke. Wah, jadi anak-anak udah besar dan sekarang langsung ngeband lagi. Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi berdirinya 2006. Jadi sama sekali belum ada materi yang dirilis gitu.
2: Belum.
0: Oh, belum ya.
2: Belum ada. Tapi kita sudah recording 5 lagu waktu itu, tapi memang belum sempat kita rilis, kita malah akhirnya memutuskan untuk udah deh kita ngurusin hidup kita deh sama keluarga lah gitu, komitmen sama keluarga.
0: Iya. Tapi di sini unik loh, beneran loh. Ini teman-teman terbentuk di tahun 2006, tapi langsung break gitu. Berarti apakah seperti itu ya dulu ya?
2: Benar-benar break. Saya juga tidak saya berhenti nyanyi dari tahun 2006 sampai kemarin ini recording 2006 ini.
0: Oke. Tapi ada nggak nih antara Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi gitu yang masih selama mengisi waktu 20 tahun itu ya, sebelum sekarang, itu yang masih aktif bermain musik? Ada nggak?
1: Saya sama Tommy kali ya.
2: Betul.
0: Oke. Itu project sendiri atau bareng-bareng nih Mas? Sama?
1: Sendiri-sendiri.
0: Oh, sendiri-sendiri. Lebih ke main off air gitu atau juga udah recording atau ngejam kayak gitu di event-event apa gitu?
1: Kalau saya biasanya ada komunitas musik, kayak band-band tertentu kita cover. Kalau Tommy kali lebih ke regular ya.
0: Oke. Yeah. Oke. Nah, ini juga yang menarik adalah Tre Amor Fati. Kalau tadi Bagas denger lagunya yang berjudul Perih ya, teman-teman, kalian juga udah sering denger ya, kita udah play terus. Itu lebih ke genre apa sih kalau menurut kalian nih lagu ini?
2: Genrenya sih ya, let's say kita bisa, kalau saya pribadi sih kayaknya sih pop rock. Ada sentuhan jazznya sedikit lah gitu, dengan nuansa-nuansa kekinian lah gitu Mas Bagas.
0: Oke. Tadi ada yang bilang gini loh, di pas waktu di intro awal, di apa, intro gitarnya itu kayak ada yang bilang itu kok ngingetin lagu I Love You But I Hate You. Kalian ada yang sempat bilang kayak gitu nggak sih? Kalau POV Bagas sih kayak gitu. Kalau menurut kalian teman-teman gimana nih? Ada yang bilang kayak gitu nggak?
2: Kalau nggak ada sih, kita di sini nggak ada
0: unsur mirip-miripin ya. Gitu ya? Nggak ada ya. Tapi bener tadi, wah ini intronya kayak ngingetin lagunya Slang yang I Love You But I Hate You My Girl itu ya. Oke. Baik. Nah,
2: Mas Bagas bilang.
0: Gimana?
2: Saya juga baru kepikiran.
0: Oke. Okay. Coba deh. Jadi, mungkin apakah hanya dari telinga Bagas saja atau mungkin dari Mas Hewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi, coba deh nanti dengerin lagunya Slang ya, yang I Love You But I, itu yang petikan gitarnya di awal itu aja sih yang agak-agak mengingatkan ke lagu itu gitu ya. Tapi setelah sepersekian detik itu udah bukan, ternyata enggak ke situ arahnya.
1: Tapi pas bikin sih nggak ada.
0: Oke. Nah tapi secara umum nih, jadi Tre Amor Fati itu dari awal memang lebih ke alternatif pop rock kayak gitu ya. Pertama kali konsep teman-teman membentuk band ini.
2: Yes, betul Mas. Benar.
0: Nah ini kalau boleh tahu berarti masih selama apa? Jadi selama 20 tahun ini ya, ketika kalian break ya, itu berarti kalian tetap nggak bubar berarti ya. Jadi walaupun ada project masing-masing ya, mas, seperti Mas Tommy tadi, berarti masih tergabung di Tre Amor Fati gitu, nggak bubar lah intinya.
2: Intinya nggak bubar, kita hilang gitu aja.
0: Hilang gitu aja ya.
1: Nggak ngumpul juga tapi.
0: Oh, nggak ngumpul juga. Iya. Tapi ini teman-teman berempat ini di Jakarta semua berarti ya?
1: Iya,
2: kita di Jakarta.
0: Oke. Dan ini merupakan lagu pertama ya yang kalian bikin berarti per ini. Oke, lagu pertama setelah 20 tahun. 2006 terbentuk, break langsung bikin lagu 20 tahun kemudian. Nah, ini unik loh, bener loh. Ini baru pertama ada di dunia nih teman-teman dua ya. Baru terbentuk 2006, break terus ngerilis lagu di tahun 2026. Wah, luar biasa ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Mas Tommy ya.
2: Tommy.
0: Tommy di mana ini dulu ketika tahun 2006 dibentuk berarti. Gimana nih Mas? Mungkin Mas Tommy bisa memberikan gambaran kenapa kok bisa bikin lagu berjudul Perih ini, dan habis itu kenapa kok yaitu kenapa gak langsung di recording gitu loh? Dulu gitu, kenapa mesti sekarang gitu? selain faktor keluarga lo ya, selain faktor keluarga atau ini yang lain.
2: Saya yang jawab ya, okay. Mas Tommy kerja ini.
0: Oh iya, Mas Tommy kerja tadi ya. Oke. Gimana nih?
2: Oke. Jadi peri ini dibuat tahun 2006. On the way ke studio lah ceritanya malah. Jadi kita waktu itu sempat recording, terus tiba-tiba malah kita berhenti gitu aja. Tapi kalau mau nanya lagu ini ceritanya apa, sebenarnya sih ini salah satu pengalaman pribadinya Mas Tommy lah ya.
0: Okay.
2: Dan perih ini kan sebenarnya perasaan yang rilis ke mana-mana ya. That's why kita angkat akhirnya kenapa perih yang pertama kita rilis nih singlenya.
0: Okay. Dan ini juga menurut press release yang Bagas terima, perih menjadi simbol reuni, nostalgia, sekaligus pembuktian bahwa musik yang lahir dari hati itu akan selalu menemukan jalannya untuk didengar. Waduh, jadi seperti itu ya. Oke. Dan ya, ini recording juga dilakukan di Jakarta ya, Mas ya. Ewing ya.
2: Ya betul.
0: Oke, di Jakarta. Dan oke, ini juga apa namanya, juga apa nih, ini dikerjakan oleh Nico Feryandi. Ini siapa nih, Mas? Mungkin yang membantu mixing sama mastering. Gimana nih ceritanya?
2: Recordingnya kita di studio Odessa. Kebetulan Om Didit sebagai owner dari studio Odessa. Di Mas Nico sendiri, Nico ini sebenarnya namanya sudah lumayan
1: palang melintang.
2: Palang melintang, dia juga sempat mengerjakan kotak, mereka bekerja sama dengan artis-artis besar lah.
0: Nah ini. Ya, ini Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi ini pasti sudah melalui banyak beberapa generasi gitu ya, dari musik yang apa dulu eranya apa namanya, musik pop, rock, terus genre-genre yang sekarang ini, yang pasti mas-masnya udah pada tahu semuanya lah ya, bagaimana persaingan musik sekarang nih. Nah ini apa nih yang benar-benar selain rasa kangen dan reuni tadi ya, apa yang membuat teman-teman dari di Trey Amorfati ini benar-benar yakin banget, apalagi persaingan musik sekarang tuh benar-benar luar biasa, yang membuat teman-teman berempat nih yakin untuk mau merilis dan terjun lagi ke dunia musik di era persaingan yang luar biasa sekarang nih?
2: Ya sebenarnya karena keyakinan kami bahwa lagu karya-karya kami masih layak didengar lah, dan semoga bisa diterima semua orang. Itu aja sih Mas.
0: Gitu ya. Apa gak ini Mas, biasanya ini kan lagi ngetren apa ya, musik-musik yang okay lah, kalau di daerah Bagas ya, ini kan di daerah Mataraman nih, orang sini nyebutnya Mataraman, itu lagu-lagu pop Jawa ya. Terus juga mungkin kalau di beberapa tempat-tempat kota besar ya, mungkin juga di Jakarta ataupun juga di sini pun juga, ini lagi ngetren yang namanya pop dut, hip dut. Nah, hipdut, benar kayak gitu. Nah, ini Trey Amorfati ini masih mempertahankan konsep yang lama. Nah, ini ada alasannya nggak?
2: Alasannya kayaknya ya itu Trey Amorfati banget sih. Ya gitu ya Mas Didit.
1: Iya, sesuai sama yang kita yakin. Sesuai
2: dengan soul jiwa kita lah yang kita yakini, betul.
0: Oke. Ini apakah udah ada video klipnya nggak nih lagu perihnya nih?
2: So sekarang baru klip lirik ya?
0: Oh video lirik.
1: Video lirik
0: ya. Oke. Okay. Udah ada.
2: Sudah ada.
0: Oke. Okay. Ya. Nah jadi silakan kalian cek ya teman-teman berdua. Ini nama official YouTube-nya juga sama ya, Trey Amorfati gitu ya?
1: Iya benar.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Trey Amorfati.
0: Oke. Okay. Nah ini. Kalau boleh tahu nih, untuk ini kita balik lagi nih, kalian terinspirasi dari siapa untuk bisa arah musiknya ini seperti ini nih?
2: Waduh, kalau itunya kita gaduh-gaduh ya.
0: Gaduh-gaduh.
1: Gaduh-gaduh benar.

0: Ya, nah ini merupakan satu langkah ya dengan satu single yang telah dirilis. Ini apakah sudah ada ini? Biasanya nih, udah ada langkah untuk ke mungkin project lagu berikutnya sehingga ngebentuk mungkin mini album atau mungkin full album gitu dari Tri Amor Fati ini untuk project berikutnya?
1: Pastinya Mas Bagas, sekarang kita masih on proses recording single kedua, yang rencananya Agustus ini keluar single kedua kita. Tunggu aja karena itu akan menjadi surprise lagi. Karena itu seperti bagian lain daripada Tri Amor Fati.
0: Maksudnya gimana tuh? Bagian lain gimana? Tapi masih genrenya pun masih tetap sama kan?
1: Genrenya sama, tapi kita akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih kental, nuansanya si Mas Didit dan sebagainya. Lebih menunjukkan karakter kita lah ya.
0: Oke.
1: Tapi tetap dari kemarin konsep gado-gado tetap.
0: Konsep gado-gado ya.
2: Gado-gado benar.
0: Oke. Nah terus kalau apa namanya dari lirik lagu ini jelas lah ya masih apa namanya masih bertema dengan apa namanya perjalanan hidup, cinta dan kenangan kayak gitu. Ini Tri Amor Fati ini ini jujur aja kalau tadi Bagas kemarin Bagas pas waktu belum dengerin lagu ini ngelihat art fotonya yang dikirim sama temen tuh, wah ini kayaknya lagunya lebih kepada ini nih, lagu-lagunya ke narasi-narasi sosial kayak gitu. Nah kalian sempat kepikiran gak sih bikin materi-materi dengan lirik-lirik yang relate mungkin sama kondisi sosial politik kayak gitu?
1: Maaf gimana?
0: Nah kita saya putus. Oh ya, gitu. Oke. Jadi gini, ini kan untuk lagu yang apa? Ini Perih ini kan lebih kepada lirik yang merepresentasikan kenangan ya, perjalanan hidup. Nah, ini apakah Tri Amor Fati ini kedepannya ingin membuat satu lirik yang menyoroti masalah sosial gitu, sosial seperti apa ya, lingkungan ya, terus mungkin politik kayak gitu dan hal-hal seperti itulah ya yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita di luar cinta ataupun juga kenangan-kenangan kayak gitu.
1: Iya, makanya bocoran aja buat teman Pro 2, ditunggu single kita kedua karena itu liriknya akan lebih antara hubungan dengan manusia dan dunia lah pokoknya.
0: Okay. Bocorannya seperti itu ya. Nanti di bulan Agustus ya Mas ya berarti lagu ini.
1: Agustus.
0: Wah, ini langsung ngegas nih ya teman Pro 2. Ini baru dirilis beberapa minggu, enggak ada 2 bulan nih langsung ngegas nih untuk apa namanya single berikutnya. Oke. Nah, terus ini untuk apalagi mungkin Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi ini juga masih apa namanya bisa menikmati lah ya bagaimana musik-musik didokumentasikan melalui apa namanya melalui kaset apa piringan yes kayak gitulah ya. Ini untuk kedepannya apakah Tri Amor Fati ini juga bakal mendokumentasikan lagu-lagu kalian tuh melalui rilisan-rilisan seperti itu, apalagi sekarang ini kan orang berpikir digital aja deh. Nah, mungkin lebih simpel, lebih ekonomi, lebih cepat kayak gitu. Nah, apakah teman-teman juga masih ada pikiran ya selaku pelaku musik yang senior nih pastinya masih pengen lah dokumentasinya itu di bentuk kaset ataupun juga VCD lah dulu kan orang bilang ya kayak gitu.
2: Fisik gitu ya.
0: Fisik ya, fisik benar.
1: Kalau saya pribadi sih ya mungkin sekarang yang masih bisa kita lakukan paling piringan hitam ya, karena kalau ini kayaknya juga udah nggak ada yang pakai.
0: Ada
1: cuma produksi kan udah mulai susah tuh ya, kaset gitu, taranya udah nggak ada gitu. Ada cuma jarang sekali orang yang pakai kaset kan sekarang kan.
0: Atau mungkin mau bikin book set kayak gitu, ada paketnya, ada merchandise kayak gitu.
1: Wah, ide bagus juga sih.
0: Biasanya ada bikin sesuatu yang

0: yang apa ya, yang bisa unforgettable gitu ya, selain ada karya, ada merchandise gitu biasanya. Oke, nah sekarang ini kan yang banyak jadi isu ya, teman-teman ya, ini adalah perkembangan dari yang namanya artificial intelligence ya, dalam kita berkarya, bermusik, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk teman-teman Tri Amorfati ini, apakah akan melibatkan itu untuk karya kalian? Atau pure, murni, benar-benar kalian memanfaatkan tenaga secara fisik dari kalian nih?
1: Kalau itunya sih kita tetap pure ya, pengen sesuai dengan karakter dan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ngikutin zaman, kita juga tidak bisa menolak ya. Mungkin kalau ya, saya dengar-dengar juga tentang AI dan sebagainya sih, ya kita dengerin. Tapi tetap on proses pengerjaannya, tetap kita manual.
0: Oh, manual ya.
1: Recording seperti
0: gitu. Oke. Kalian merasa ini gak sih, Mas Ewing, Mas Tommy, dan Mas Didit sama Mas Regi, namanya AI ini kan sekarang juga sudah apa namanya, banyak sekali ya di playlist di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu apakah kedepannya benar-benar mengancam karir musisi gak sih kalau menurut teman-teman nih?
1: Kalau ngomongin itunya kayaknya iya ya, karena wujud aslinya juga gak kelihatan kan sebenarnya, cuman yang membedakan itu mungkin orang yang pecinta musik sebenarnya akan tahu lah, karena kalau AI kan tetap si bandnya atau penyanyinya tidak ada, sedangkan kita ada, walaupun kita sempat hiatus 20 tahun kita tetap ada.
0: Masalah beda. Oke, masalahnya bener loh. Kemarin tuh Bagas iseng-iseng bikin tuh, loh, tinggal bikin lirik aja seperti ini, gaya lagunya pop rock ini udah jadi, bener udah jadi. Dengan karakter vokal yang kita inginkan kayak gitu ya. Semudah itu. Ya, tapi memang feel-nya sih, feel-nya itu sangat terasa sekali dan kayak apa ya? Kayak bukan manusia gitu aja. Itu sih yang enggak bisa dibohongin gitu ya. Oke. Nah, untuk kedepannya nih, dari Tri Amorfati ini udah siap nih teman-teman Pro 2 untuk single mereka yang kedua, dan plan mereka juga mini album mungkin atau album, nanti kita juga tungguin aja setelah mungkin perilisan single kedua nanti bakal hadir ya. Nah, terus ini kalau pengen tahu lebih banyak tentang Tri Amorfati ini bisa ke sosial media mana aja nih, Mas?
1: Di Instagram Tri Amorfati Band, terus di TikTok. Kalau mau lihat video liriknya ada di YouTube, kalau mau dengerin ada di Spotify, Apple Music, semua
0: digital platform ada ya. Oke, ini apakah udah setelah video lirik, apakah ada langsung bikin video klip yang ingin di videoin gitu? Ada nggak sih? Hari ini mungkin atas single keduanya.
1: Berbarengan dengan single kedua.
0: Oke, jadi kemungkinan setelah single kedua itu ya. Oke deh. Semoga aja sukses ya, Mas Ewing, terus juga Mas Didit sama Mas Regi untuk bandnya. Dan ini Perih ini benar-benar keren banget. Ini lagunya juga ngingetin ya, terutama untuk anak-anak generasi milenial dan sebelumnya nih. Kayaknya lagu ini benar-benar nyaman sekali kalau didengarin di telinga. Juga buat anak-anak Gen Z ini juga menjadi satu wawasan nih, kalau ternyata apa namanya, nah, kita juga pernah berjaya dengan musik seperti ini, dan ini juga bisa menjadi referensi yang bagus banget untuk apa namanya, portofolio kalian mungkin yang pengen nyari lagu-lagu yang seperti ini. Nah, ini yang pas banget untuk kamu dengerin ya. Oke deh, untuk Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi, thank you banget atas waktunya ya. Dan semoga nih sukses nih untuk lagu Perih ini. Kita tunggu untuk karya berikutnya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Next kalau main-main ke Madiun boleh deh, ntar kalian kontak-kontakan dan kita seru-seruan bisa main di sini. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi nih dari teman-teman Tri Amorfati.
1: Mas Didit, apa? Itu yang mau disampaikan, pokoknya tetap dengerin teman Pro 2, tetap dengerin RRI Pro 2, terus jangan lupa dengerin lagu Perih dari Tri Amorfati.
0: Oke deh. Perih ya, perih. Tapi perih ini benar-benar perih banget. Cuma perihnya seperti apa, nanti deh kamu dengerin ya. Oke deh, sukses ya buat Mas Ewing. Sekali lagi Mas Didit, Mas Regi, dan juga Mas Rid, thank you banget udah gabung sama kita. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak lagi tentang Tri Amor Fati. Sukses ya Mas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk edisi berikutnya.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Terima kasih.

Oke, teman berdua, itu dia tadi Tria Marfati ya, bersama dengan Mas Ewing, dan tadi gak ada Mas Tommy ya, ada Mas Didit sama Mas Regi. Dan kalian bisa dengerin single ini di Pro 2 ya, udah hadir dengan nuansa yang 90s banget, yang pasti kece banget ya. Oke, next kita bakal ngobrol lagi di program Jaka Malam Q&A bersama dengan para musisi, baik lokal maupun juga nasional, yang pasti kita bakal hadirkan buat kalian semuanya. Pastikan tetap stay tune, habis ini kita ke sesi berikutnya ya. Menepis

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita balik lagi ke Manion ya teman Pro 2. Dan ya, kalian pernah gak sih teman Pro 2 ngerasa gelisah tanpa sebab ya? Ini pasti sering banget dialamin oleh siapa orang, Bagas pun juga ya kadang-kadang ngerasa seperti itu. Ya meskipun sebenarnya gelisah ini juga tergantung sudut pandang ya. Gelisah dari sisi yang positif, mungkin ya anggap aja kamu dapat surprise atau dapat surprise dari someone special. Habis kamu nembak gitu terus dia ngasih kode-kode, tanda-tanda gitu, kamu pasti kadang-kadang gelisah gitu ya. Tapi yang mungkin patut diwaspadai adalah ketika kita tiba-tiba gelisah dan kita tiba-tiba juga keingat sesuatu yang mungkin membuat kita tuh khawatir ya. Membuat kita khawatir, membuat kita agak insecure, takut, overthinking yang berlebihan akan hal-hal yang kurang baik. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi ya gak karu-karuan lah ya. Gak karu-karuan dalam artian ya sangat mengganggu banget pastinya. Ya, yang mana gelisah tanpa sebab ini kerap muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas kalian pun juga terasa gak nyaman. Yang mana kondisi ini bisa mempengaruhi konsentrasi pastinya, tidur yang gak berkualitas, hingga hubungan sosial yang kurang oke. Nah, jika dibiarkan, ya udah pasti ini dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental secara perlahan. Oke, kita bakal ngebahas ini ya teman-teman berdua, agar kita tetap selalu dalam psikologis yang baik. Karena kalau rasa gelisah yang dalam tanda kutip yang kurang baik, nah itu kalau nggak segera dihilangkan, itu akan sangat membahayakan kalian semuanya ya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan ter

Rasa gelisah tanpa sebab seringkali membuat seseorang bingung ya teman-teman dua, karena nggak selalu ada pemicu yang jelas. Walaupun kelihatan sepele, kondisi ini dapat berhubungan dengan stres ya, kelelahan, or maybe menjadi tanda awal gangguan kecemasan. Hati-hati ya. Dan sebagian orang juga cenderung menyalahkan diri sendiri atau menganggap perasaan ini sebagai kelemahan. Padahal gelisah tanpa sebab ini merupakan respon tubuh yang wajar saat menghadapi tekanan atau perubahan tertentu ya. Nah, untuk memahami dan mengelola gelisah tanpa sebab, nah di sini penting sekali mengetahui sumbernya nih teman pro 2. Membedakan antara kecemasan normal dan masalah yang lebih serius serta langkah yang bisa dilakukan untuk meredakannya. Nah itu, ini Bagas lebih kepada bagaimana kita mengelola gelisah yang mungkin lebih cenderung gelisah yang ini yang ditakutkan adalah gelisah tanpa sebab nih teman pro 2 ya. Kalau kita udah tahu gelisah kita gelisah yang happy gitu sih is okay lah ya. Tapi kalau misalnya gelisah tanpa sebab, apalagi gelisah yang ada kaitannya dengan ketakutan, nah ini yang bahaya, bahaya banget, serius. Jadi kita perlu mengenali dulu ya teman pro 2 penyebab gelisah tanpa sebab ini. Ya, jadi rasa gelisah tanpa sebab ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama tadi ada tekanan emosional, ya. Banyak banget penyebabnya yang kaitannya dengan tekanan emosional teman-teman berdua. Ketika masalah di tempat kerja, sekolah, or keluarga yang dapat membuat seseorang tuh ngerasa tertekan tanpa sadar. Yang mana tekanan yang numpuk ini mempengaruhi suasana hati dan membuat tubuh kalian tuh menjadi lebih gelisah meski gak ada peristiwa yang terlihat. Nah, akhirnya jadi stres kan yang terpendam dalam waktu yang sangat lama. Ini juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dan mempengaruhi kualitas tidur ya. Nah, terus juga ada anxiety disorder. Ini udah sering sekali kita bahas ya, gangguan kecemasan. Ya, jika rasa gelisah datang terus-menerus ya, berat dan sampai mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, bisa jadi ini merupakan tanda gangguan kecemasan. Dan gejalanya juga macam-macam ya, kayak jantung berdebar keras, gemeteran, kayak apa ya? Keringat dingin ya, sulit tidur, terus capek gak jelas ya. Dan kondisi ini sebaiknya perlu segera ditanganin ya, agar gelisah yang seperti itu tuh gak berlanjut ke gangguan kesehatan kamu. Ini berbahaya loh teman-teman berdua, dan berakibat tekanan darah ya jadi gak normal. Ini yang ditakutkan kalau kalian punya hipertensi, nah ini bahaya sekali. Jadi harus segera diatasin ya. Nah terus kadang-kadang kalian insomnia ya, yang mengakibatkan kurang tidur. Karena sekali lagi tidur yang berkualitas itu juga satu hal yang harus kamu dapatkan. Jadi kalau kamu gelisah tanpa sebab pasti bakal ngalamin ini teman-teman berdua. Yang mana ini juga dapat menyebabkan sulit berkonsentrasi dan lebih sensitif terhadap hal-hal yang kecil. Sehingga perasaan gelisah tanpa sebab ini sering muncul tanpa pemicu yang jelas. Nah, terus juga disebabkan oleh trauma yang belum terselesaikan ya. Trauma masa lalu misalnya, yang nggak disadarin atau belum pernah benar-benar dihadapi, ini juga dapat menetap ya dalam pikiran bawah sadar. Jika tidak ditanganin, trauma ini bisa muncul dalam bentuk gejala gelisah tanpa sebab, seperti sulit tenang ya, mudah cemas, atau sering merasa takut tanpa alasan yang jelas. Nah, gitu teman-teman berdua. Jadi kalau kamu udah mulai ada gejala-gejala kayak gitu nih, siap-siap nih. Dalam artian harus segera ditanganin ya, dan dicari tahu, aduh sebabnya apa sih kayak gitu ya, dan gimana cara menyelesaikannya, itu yang paling penting ya.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. At sa sen ni no medikiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Produa. Nah, untuk kita berbicara lebih dalam lagi nih tentang gelisah tanpa sebab itu ya, teman Produa. Nah, di sini bakal sudah tersambung sama Mas Andi ya. Kita bakal ngobrol secara singkat tapi padat banget terkait dengan apa yang udah bakal sebar lu di malam hari ini ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mas.
0: Oke, baik ya Mas Andi ya. Kemarin dari sini dan sekarang kita telepon lagi ya. Oke, Mas Andi pastinya pernah dong ngerasain apa namanya yang namanya gelisah gitu ya, gelisah tanpa sebab ya. Di sini tadi Bagas sudah memberikan satu penjelasan ya terkait gelisah itu kan ya sebenarnya tergantung masalahnya apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga pernah gelisah gitu tapi ya mungkin kita anggap aja kayak contohnya gini nih, kita dapat sesuatu yang menyenangkan ya, atau mungkin kita baru nembak pasangan kita, calon pasangan kita gitu, tapi masih belum memberikan jawaban gitu kan, sebenarnya juga gelisah-gelisah yang nggak begitu ini banget gitu. Tapi yang jadi hal yang perlu kita pikirkan adalah dan kita jaga itu bagaimana kadang-kadang tuh spontan aja nih Mas Andi, kita tiba-tiba gelisah gitu dan tiba-tiba teringat, aduh apa masalah tadi ya? Aduh, apakah bagaimana kondisi keluarga kita gini setelah terkena apa-apa yang mungkin gak menyenangkan kayak gitu. Nah, Mas Andi lebih sering ngalamin yang mana nih dari kesemua gelisah itu?
1: Mungkin kalau saya sih lebih kegelisah karena deadline sih ya.
0: Oh, gelisah karena deadline. Ya, itu jelas.
1: Itu luar biasa.
0: Deadline. itu ternyata juga kalau menurut Mas Andi itu gelisah-gelisah yang memang bisa mengganggu banget keseharian Mas Andi ya berarti ya.
1: Oke. Jadi intinya mungkin gini sih Mas ya.
0: Iya.
1: Setiap orang itu kan pasti akan mengalami sebuah kegelisahan ketika dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak menentu gitu ya. Kondisi-kondisi yang mungkin membuat apa namanya ya, pikiran kita yang saat-saat penuh-penuhnya kan begitu ya, atau kita sedang menunggu. Lah kalau menunggu itu kan juga salah satunya juga karena sesuatu hal yang tidak pasti ya Mas ya.
0: Okay.
1: Kayak tadi Mas Bagas bilang menunggu jawaban ketika nembak kan gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kan sesuatu hal yang tidak pasti ya. Atau kalau enggak begini nih, kencan pertama nih misalnya, kita janjiannya besok tuh gitu ya.
0: Okay.
1: Terus kemudian hari ini gitu ya misalnya. Hari ini mungkin saya merasa gelisah karena wah besok saya ketemu nih gitu ya. Terus kira-kira apa yang mau saya ngobrolin ya, apa yang saya harus saya lakukan dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Atau misalnya mau ketemu dengan calon mertua nih yang baru ini gitu ya misalnya ya. Baru mau ketemu calon mertua misalnya, dan apapun begitu ya. Yang intinya sebenarnya kegelisahan itu muncul karena ada sesuatu hal yang tidak pasti gitu ya. Nah kalau kegelisahan itu muncul tiba-tiba dan tidak ada sebabnya, nah ini yang mungkin ada sesuatu hal yang perlu dicurigai sih kalau saya bilang ya. Karena pasti ada sesuatu hal yang mengganjal dan kita nggak tahu apa itu kan begitu ya. Bisa jadi kan gangguan-gangguan itu kan muncul karena sebenarnya ada, cuman kita itu sedang merepress itu kan begitu ya. Dan tiba-tiba ada apa gelisah muncul begitu, nah ini jangan-jangan kan ada gejala-gejala gangguan psikologisnya kan begitu. Cuman kalau misalnya hanya sekedar karena ada sesuatu hal alasan begitu ya, saya rasa itu cukup wajar kan gitu, cukup wajar karena setiap manusia pasti akan menghadapi itu. Cuman ya memang mungkin konteksnya gitu ya, atau situasinya mungkin akan berbeda kan gitu ya. Misalnya tadi yang ditanya Mas Bagas, kira-kira apa yang membuat saya gelisah? Biasanya ketika deadline gitu ya, misalnya ada deadline tertentu gitu ya. Terus ada situasi tertentu dan lain sebagainya yang sebenarnya ini yang membuat saya mungkin cukup mengalami kegelisahan kan gitu ya. Atau mungkin pekerjaan yang cukup menumpuk. Nah, begitu itu kan menghadapi sebuah kegelisahan gitu ya. Nah, cuman kan setiap orang kan pasti punya gitu ya. Maksudnya punya itu ada situasi tertentu yang mungkin akan menyebabkan gelisah kan gitu ya. Mungkin kayak Mas Bagas nih, mungkin ada sesuatu hal gitu ya. Hal apa kan yang yang terakhir-terakhir ini yang mungkin sering banget jadi pemicu apa gitu kan pasti ada kan gitu ya.
0: Jadi dan gelisah itu, tuh gini Mas. Jadi gelisah tuh kayak tiba-tiba kita ada firasat gitu loh. Bener gak sih kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau

0: misalnya
1: Buru-buru,
0: gitu
1: oke.
0: ya. Nah, itu kan menimbulkan sebuah kegelisahan, apalagi kalau kalau misalnya deadline terus kemudian pekerjaan kita masih belum selesai. Wah, itu gelisahnya akan semakin
1: Semakin
0: semakin
1: jadi-jadi ya.
0: besar gitu ya. Benar-benar. Sama halnya kalau tadi menunggu jawaban begitu ya, itu semakin mendekati
1: Makin
0: itu
1: mendekati.
0: gelisahnya akan semakin luar biasa kan gitu ya. Jadi kalau misalnya munculnya masih ada sebabnya, oke lah gitu ya. Saya rasa masih masih masih cukup wajar itu terjadi. Tapi kalau misalnya munculnya tanpa sebab dan kita benar-benar nggak tahu itu penyebabnya apa, nah ini yang perlu kita waspadai kan gitu loh. Jangan-jangan ada gangguan gangguan psikologis yang
1: Psikologis.
0: mungkin apa namanya mengganggu mengganggu kehidupan kita kan begitu.
1: Terus perlu perlu apa bersikap gimana nih kalau misalnya biar kita tuh nggak terlalu kepikiran terlalu berlebihan gitu Mas?
0: Kalau memang sebenarnya gini sih, kalau kegelisahan itu muncul karena ada suatu penyebab, ya mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita mengelolanya ya. Artinya nggak jangan sampai terus kegelisahan itu membuat terus kayak tadi misalnya saya deadline kegelisah, terus akhirnya karena gelisah itu malah membuat saya nggak mau ngerjain tugas itu kan gitu ya, malah ditinggalin dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai yang seperti itu. Jadi mengelola supaya kita pun juga tidak mengalami stres kan gitu ya, karena pekerjaan deadline gitu ya, terus masih banyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kita perlu mengelolanya gitu. Jangan sampai terus apa namanya membiarkan itu terjadi kan begitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau misalnya kita bisa antisipasi, ya mungkin kita bisa lakukan kayak misalnya gini. Ya ini yang paling sederhana ya, misalnya dengan teknik relaksasi gitu ya, atau mungkin meditasi gitu ya, itu kan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin atau mungkin bisa dengan ibadah itu juga bisa membuat kita menjadi lebih tenang,
1: lebih
0: kan,
1: tenang
0: gitu.
1: Ya,
0: nah kalau sudah tenang, nah baru kita mencoba untuk kembali bekerja kembali atau mungkin menyelesaikan masalah kembali dan lain sebagainya gitu sih.
1: Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman berdua ya. Tapi semoga aja nih benar-benar gak mengganggu psikologis yang berlebihan ya. Karena betul, kadang-kadang ada bahkan sendiri pun juga kadang sempat berpikiran, aduh ini dari gelisah seperti itu. Jadi kayak kita tuh overthinking dan jadi kayak firasat kayak gitu. Dan itu yang benar-benar membuat kita tuh stres banget nih Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi ya Pak atas POV-nya.
0: Sama-sama.
1: Dan kita akan ketemu lagi nanti next ya dengan obrolan yang lebih seru dan lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih atas waktunya Mas Andi. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dirimu.
1: Oke, itu teman berdua. Jadi seperti itu, ketika kalian mengalami hal-hal yang berkaitan dengan gelisah yang nggak tahu sebabnya apa gitu ya, teman berdua. Oke, yang pasti cari tahu penyebabnya ya, teman berdua. Kalian ingat-ingat dulu. Dan tadi Mas Andi juga bilang kamu bisa relaksasi, bisa ya sejenak lupakanlah apa yang udah terjadi mungkin di sekolah atau di kantor gitu ya, dalam beberapa waktu kalian healing-healing bentar gitu, tidur ya. Terus ya pokoknya hal-hal yang membuat kamu nyaman lakuin aja, seperti itu, olahraga, jogging ya, itu bakal ya bagus juga sering. Tidur, masalah banyak tidur-tidur aja gitu. Habis bangun, oh ternyata tadi ada hal yang perlu dikelarin, langsung kelarin, beres. Ya kadang-kadang hal yang gak kita duga tuh datang siap saat ya teman-teman berdua. Jadi kita perlu defense, kita perlu bagaimana menyikapinya agar benar-benar gak mengganggu psikologis kita yang ya kalau kita gak perhatikan pasti akan mengganggu yang namanya kesehatan kita ya. Oke, semoga bisa bermanfaat apa yang udah kita obrolin di malam hari ini ya teman-teman berdua. Dan lanjut lagi, habis ini masih ada 2 sesi lagi nih di sesi jaga malam ya. Pastikan kalian tetap stay tune dan ikutin terus program curhat ya setiap hari teman-teman berdua. Nanti Mas Andi juga hari Kamis bakal datang live dan tentunya bisa by phone yang bisa kamu dengar setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah ya. Thank you, kita lanjut ke sesi berikutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
3: Jack.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan.

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya Mas, ada apa ya?
2: Ini Mbak, Revan minta minum.
0: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu Mas.
1: Terima kasih Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
2: Revan buta Mbak.
0: Apa? Buta? Bentar Mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah Mbak, saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf Mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
0: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini, huh?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
3: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
5: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
5: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
4: Oh iya. Gila. Dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Nah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Langkahku, padahal udah pelan-pelan. Iya mas, maaf ya mas. Iya mas, maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai tiga? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
1: Tapak Sejarah. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
3: tahu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.

95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Prodo acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Prodo FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi teman pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Di hari Sabtu ini, kalender ke-29 bulan Agustus tahun 2026, kembali barengan sama Mona di sini menemani teman Pro 2 di akhir pekan ini ya, teman Pro 2. Bakal banyak nih yang pastinya melakukan kegiatan di akhir pekan. Tapi tenang buat kamu yang gak kemana-mana dan di rumah aja, kita bakal temenin ya. Di sesi yang pertama sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Ada informasi, ada single, terus nanti juga ada hit list, ada Brem Weekend juga ya, weekend juga ya, teman Pro 2. So stay tune aja di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan di awal perjumpaan kita udah di list sama musik direktur aku, ada Jazz Music. Stay tune ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Info Pro 2. Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sebanyak 4.200 penari tercatat akan mengikuti Madiun Menari yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun di hari Sabtu ini ya, 29 Agustus 2026. Jumlah peserta ini melampaui perkiraan awal pemerintah kota nih, teman Pro 2. Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pemerintah ini tidak menetapkan target jumlah peserta untuk kegiatan tersebut. Warga ingin berpartisipasi ini dipersilakan mendaftar secara sukarela. Jadi update terakhir ada 4.200 peserta. Wow, ini melebihi ekspektasi ya. Dan menurut dari Bagus, tingginya jumlah peserta ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebudayaan, khususnya seni tari. Dia mengatakan rencana Madiun Menari ini pada awalnya hanya berupa ajakan kepada masyarakat. Persiapan kegiatan memasuki tahap akhir, pemerintah Kota Madiun menggelar geladi bersih di Jumat kemarin ya, untuk memastikan pelaksanaan acara berjalan sesuai dengan rencana. Namun bagi Bagus, jumlah peserta bukan ukuran utama keberhasilan Madiun Menari. Dia menilai keterlibatan warga secara sukarela justru menjadi hal penting dalam kegiatan tersebut nih, teman Pro 2 ya. Dan pastinya diharapkan seni tari ini tetap terjaga dan menjadi salah satu aset budaya yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, mahal ini kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan semata karena lagu barunya, melainkan perjalanan lagu Percuma yang kini dia nyanyikan dalam versinya sendiri. Malini resmi merilis single tersebut pada 28 Agustus 2026 setelah lagu ini lebih dulu dikenal lewat suara Anggis Devaki dan juga Betran Peto pada Juni 2025. Yang membuat perjalanan lagu ini menarik, Malini ini bukan sekedar penyanyi yang membawakan ulang Percuma. Dia merupakan salah satu pencipta lagu bersama dengan Kamga. Dan sementara musiknya mendapat sentuhan dari Martinus Tintin. Sebelum resmi merilis versinya, Mahalini juga beberapa kali membawakan Percuma di atas panggung hingga lagu ini kembali ramai dibicarakan. Sebelumnya, rencana perilisan versi Mahalini juga memunculkan perdebatan di media sosial. Sejumlah netizen menilai jarak antara versi yang dulu dibawakan Anggis dan versi Mahalini masih cukup dekat. Bagi sebagian pendengar, Percuma sudah terlanjur memiliki ide identitas dan kenangan tersendiri melalui suara Anggis Devaki. Di sisi lain, Mahalini sebagai salah satu pencipta tentu memiliki kedekatan dengan karya yang dia ikut lahirkan. Perbincangan di dunia maya pun berkembang, bukan sekedar soal siapa yang berhak menyanyikan lagu tersebut, tetapi tentang bagaimana sebuah lagu yang sudah melekat pada satu penyanyi kembali diperkenalkan lewat suara yang berbeda. Meskipun begitu, tetap banyak pula yang mengakui bahwa karakter vokal Mahalini semakin memperkuat emosi dalam lagu ini. Perasaan yang dibangun secara berlahan kemudian mencapai puncaknya di bagian refrain, terutama melalui pengulangan lagu Percuma-Percuma nih, teman Pro 2. Tak hanya tentang kehilangan, lagu Percuma juga menggambarkan proses menerima kenyataan bahwa cinta yang pernah diperjuangkan tidak selalu bisa kembali seperti semula. Melalui Percuma, Mahalini ingin hadir kembali mengutamakan kekuatan cerita dan emosi. Dia berharap lagu ini bisa menjadi teman bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kehilangan. Sekarang Percuma sudah bisa didengarkan untuk versi Mahalini ya di digital platform kesayanganmu, atau bisa dinikmati nih di YouTube channel Hits Record nih, teman Pro 2. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomong Sabtu aja belibet ya. Sabtu-sabtu kayak gini nih, banyak orang yang nyantai aja gitu ya. Bangun juga gak usah keburu-buru. Terus ya nikmati aja. Pagi-pagi bangun, lagi malas mandi dulu dah. Oke, olahraga dulu. Masak. Abis itu mandi. Bebas gitu ya. Kalau Senin sampai Jumat kan udah ada timeline-nya sendiri-sendiri ya. Kalau ini enggak. Bebas wes sakarepmu ya. Enggak mandi seharian ya wes sakarepmu. Bau ya bau badanmu sendiri gitu. Pernah gak sih ngalamin kamu tuh di rumah aja gak mandi-mandi seharian? Ntar mandi pas mau bobok lagi gitu. Pernah? Oh pernah kayaknya ya. Kalau sekarang kayaknya jangan deh, karena cuacanya lagi panas. Kalau siang ya. Kalau pagi ini udaranya kabur. Nah perakiran cuaca dari BMKG juga gitu. Hari ini kan udaranya kabur, dingin gitu ya. Tapi nanti rada siangan dikit itu udah berasa panasnya. Kemarin Mona pulang, Mona kan dinas pagi tuh, terus habis pulang berasa banget kayak mau nginep kantor aja deh. Jalanan tuh panasnya luar biasa nih teman Pro 2. Tapi mau gak mau kan tetap harus pulang ya. Jadi cepetan pulang meng, langsung sampai rumah udah mandi seger gitu ya. Kalau cuaca panas kayak gini, kalau gak mandi jadi lengket semua, alias sumuk tergobios ya. Gobios sih, waduh. Nggak enak banget gitu ya. Beda lagi kalau kamu dimanapun selalu ada AC ya. Mungkin dingin, tapi kan di jalan nggak mungkin kamu bawa-bawa AC kan. Kecuali pakai mobil, oke. Kalau pakai motor, angin cepoy-cepoy. Cepoy-cepoy ya. Oke deh teman Pro 2, cuacanya hari ini udaranya kabur. Nanti paling juga cerah juga ya. Dan kalau kamu pengen malam mingguan kayaknya aman lah ya. Ingat Senin masuk. Kapan hari kan Senin libur ya, karena pas 17. Tapi masuk juga sih soalnya upacara. Dan untuk September nanti juga kayaknya sampai akhir tahun gak ada tanggal merah lagi ya. Jadi semangat buat beraktivitas. Oke, nanti Mona bakal kasih beberapa informasi dan juga single-single buat kalian semuanya di Spada saat pagi teman Pro 2.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi nih buat kamu, naskah Al-Quran ini usia sekitar 180 tahun dari Aceh ya, tengah menjalani proses digitalisasi sebagai upaya menjaga kondisi fisiknya yang mulai rapuh sekaligus melestarikan pengetahuan Islam yang terkandung di dalamnya. Manuskrip milik ulama Aceh Tengku Cik Lampaloh ya, atau Syekh Abdurrahman Lampaloh ini tidak hanya memuat teks Al-Quran, tetapi juga catatan yang merekam pengetahuan dan tradisi keilmuan Islam pada masanya. Digitalisasi ini dilakukan melalui 3 tahap ya. Ada pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi. Melalui proses ini, informasi dalam manuskrip ini bisa diakses untuk kepentingan penelitian tanpa harus berulang kali menyentuh naskah aslinya. Penelitian yang dilakukan Nur Rahmi bersama sejumlah akademisi UIN ya, Araniri, mengusulkan kerangka yang menggabungkan preservasi, pengelolaan metadata, dan diseminasi pengetahuan untuk diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum, maupun lembaga pelestari warisan budaya nih, teman Pro 2 ya. Jadi ini Al-Quran berusia 180 tahun asal Aceh ini akan mulai digitalisasi nih ya. Jadi nih, teman Pro 2, usianya luar biasa ya, 180 tahun. Semoga bermanfaat ya. Dan ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan, termasuk juga ada atlet muda yang usianya 11 tahun punya kewarganegaraan ganda nih, Indonesia dan Amerika. Kayak gimana infonya setelah beberapa single.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Prodo ada namanya ini sebentar. Waduh, kenapa ini? Ini ya teman Prodo. Jadi kita bakal kasih informasi nih buat kamu semuanya di pada saat pagi teman Prodo. Tadi infonya udah sempat Mona infokan ya. Ini soalnya lagi ini nih, lagi error. Aduh, kenapa ini error? Pagi-pagi kayaknya belum sarapan ya, jadinya error gitu ya teman Prodo ya. Aduh, menyebalkan sekali ini ya. Tapi ini buat kamu yang mungkin cari beberapa informasi, kamu juga bisa ya untuk update beberapa informasi di aplikasi RRI News gitu ya teman Prodo. Nah, aplikasi RRI News ini pastinya menjangkau banyak info gitu ya. Jadi informasinya nggak cuma dari Madiun aja, tapi kamu juga bisa cari informasi melalui RRI News itu ya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan luar pulau tuh ada ya teman Prodo. Jadi kamu bisa deh untuk cek informasi apapun di situ nih teman Prodo. Nah, seperti yang Mona bilang tadi bahwa ada namanya Silas Winflander Sims, atlet muda dari Brazil, jiu-jitsu ya, usianya 11 tahun, yang punya kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, sepenuhnya memilih untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Jadi Silas ini mendapatkan darah Amerika Serikat dari ayahnya dan darah Indonesia dari ibunya. Dan kamu tahu nih teman Prodo, pilihan membela Indonesia itu murni datang dari keinginan Silas sendiri. Dia bertanding menggunakan nama panggung Silas Sang Pejuang dan selalu memasang logo Garuda serta membawa bendera merah putih di seragam tandingnya. Sampai sekarang, Silas ya memiliki koleksi 21 medali emas, 11 perak dan 5 perunggu dari total 32 turnamen yang diikutinya.

Wow, jadi walaupun dia punya kewarganegaraan ganda nih, ada Indonesia dan Amerika Serikat, namun dia memilih gitu ya untuk dia ini mewakili Indonesia nih, teman Pro 2 ya, mewakili Indonesia di kancah internasional nih, dan dia bertanding dengan nama panggung yaitu Sila Sang Pejuang nih, teman Pro 2 ya. Wow. Ini jadi menyemangati kita ya, teman Pro 2. Di mana mereka aja bangga banget sama Indonesia karena mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai ADCC Youth World Championship 2026 di Texas, Amerika Serikat. Dan dia darahnya campuran Amerika dan juga Indonesia, tetapi memilih untuk menjadi perwakilan Indonesia. Wow, keren. Semoga ini juga bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Kita nih harus cinta sama tanah air kita Indonesia ya. Suatu saat, kalaupun kamu bisa mewakili Indonesia ke kancah internasional, harus bangga nih jadi anak Indonesia.